0: Hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Bahwa abang memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Pontianak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara yang dapat menurun akibat debu, polusi hingga potensi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah perlindungan yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup sehingga dapat mengurangi masuknya debu, asap dan partikel halus berbahaya ke dalam saluran pernafasan. Partikel halus atau particulate matter merupakan kecil dapat berukuran kecil maksud saya dapat mencapai paru-paru dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kondisi ini menjadi perhatian khusus ketika musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap. Bagi masyarakat yang harus tetap bekerja, bersekolah atau beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker sangat dianjurkan. Masker dengan kemampuan filtrasi tinggi seperti KN95 atau KF94 lebih efektif menyaring partikel halus dibandingkan masker kain biasa, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Masker pun harus digunakan dengan benar, menutup hidung dan mulut secara rapat agar perlindungannya lebih optimal. Selain memakai masker, masyarakat pun disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika udara berdebu atau berkabut, memperbanyak minum air putih, menjaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak nafas, atau iritasi mata akibat paparan asap. Musim kemarau memang menjadi bagian dari siklus cuaca yang harus dihadapi masyarakat Pontianak. Namun, dengan kebiasaan sederhana seperti memakai masker saat kualitas udara menurun, resiko gangguan kesehatan dapat dikurangi. Masker bukan hanya pelindung dari penyakit menular, tetapi pun menjadi benteng pertama untuk menjaga kesehatan pernapasan di tengah ancaman debu dan kabut asap yang kerap menyertai musim kemarau. Nah, buat abang untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah tak sila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
6: Cantik, sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
5: Jambu Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih bersama Mbok Yong, Mbok Abang di 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat pagi, selamat bergabung buat Mbok Abang yang baru buka radio jam sekarang, atau ada yang dalam perjalanan menuju tempat-tempat tujuannya. Selamat pagi, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut Mbok Abangnya karena pasti jarak pandang pun berkurang. Gitu Mbok Abang, pokoknya tetap semangat lah ya. Nah, jam 7 lewatnya 6 menit Bu Abang. Tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari Tahu pagi ini mau saya bahas adalah tentang lomba 17 Agustusan. Nah, kan seperti sebelum-sebelumnya saya udah bilang, pastinya di tempat temu abang, di lingkungannya Mbok Abang, entah itu di gang, di komplek, ya di lingkungan RT RW, desanya udah banyak yang melakukan lomba-lomba dari jauh-jauh hari gitu. Atau nanti setelah 17 Agustus masih lanjut sepanjang bulan Agustus nih, biasanya banyak tuh rentetan lomba-lomba yang dilaksanakan. Nah, Mbok Abang ikut yang mana lombanya? Atau Mbok Abang, ah enggak Mbok Yo, saya nih udah tak sanggup napas dah Mbok Yo. Alah janganlah Mbok Abang, saya pun iya gak. Nah, di sini karena Agustusannya kita ini bertepatan dengan musim kemarau, tentu pas ada kendala-kendalanya. Apa tuh Mbok Yo? Misal cuaca nih panas kan, enggak kayak biasa. Kedua, kabut asap. Ketiga, tak ada air. Tak air besi maksudnya ya. Bukan ingat-ingat air habis di rumah kan. Allah mah, tak mandi lah seminggu. Selama 17 Agustusan ya kan. Nah, jadi saya hadir nih Mbok Abang. Untuk ngasih tips aman ikut lomba 17 Agustus saat cuaca panas. Oh, kaulah balak dah tuh Abang. Segala pakai tips Mbok Yo. Ah, ini kadang kita ni suka lupa hal-hal begini. Betul tak? Ah, saking sukanya ikut lomba, saking semangatnya nak ikut lomba, lupa kita Mbok Abang menjaga kesehatan kita. Cuaca panas, berkabut, iya kan? Kemarau, dahaga, leher dahaga, tengkurang dahaga, dompet pun dahaga Mbok Abang. Nah, itu si saya ya. Nah, jadi bulan Agustus tuh Mbok Abang identik dengan berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Mulai dari balap karung, tarik tambang, hingga berbagai permainan kreatif lainnya. Namun, di tengah kondisi cuaca kita yang agak panas dan musim kemarau, peserta perlu mempersiapkan diri agar tetap sehat dan nyaman selama mengikuti kegiatan di luar ruangan. Hah, kan saya padah kan memang. Yang pertama, pastikan tubuh kita cukup cairan. Cairan apa Mbok Yo? Cairan apa semua bentuk cairan Mbok Abang ya. Seperti minum air putih sebelum mengikuti lomba. Dan tetap minum secara berkala selama beraktivitas. Jangan tak bawa minum gitu kan. Nah, sebelum kita mau lomba, minum air putih, bawa lagi dalam botol, bawa tumbler. Nah, dalam tumbler gitu lomba-lomba-lomba, istirahat bentar, minum dulu gitu maksudnya. Karena cuaca panas ini dapat membuat tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Jadi jangan nunggu sampai merasa sangat haus untuk minum Bu Abang. Kemudian yang kedua, lindungi tubuh dari terik matahari. Gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan menyerap keringat. Nah, topi atau payung dapat digunakan untuk membantu melindungi tubuh dari paparan matahari. Kalau memungkinkan, pilih waktu pelaksanaan lomba yang tidak terlalu terik. Biasa itu tuh panitia pun pasti dah nyiapkan tuh, misalnya dari jam berapa, kok pagi-pagi misalnya sampai jam berapa, kok sore mulai dari jam berapa, gitu. Karena kita nih satu orang mataharinya satu ya Mbok Abang. Kalau kita ikutkan pas lagi jam-jam 1, jam-jam 11 sampai jam 1, jam 2, berdengkang Mbok Abang.
matahari tuh lagi di ubun-ubun. Jadi menang tada bebayang iya enggak gelap mata kita. Jadi kita harus pilih-pilih waktu pelaksanaan lombanya supaya aman terlindungi gitu Mbak Abang.

bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
1: Benarlah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
0: Iya, dek. Syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak ada lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan lagi Mbak Abang, tips aman ikut lomba 17 Agustus saat cuaca panas. Tadi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa tubuh kita cukup cairan. Kemudian lindungi tubuh dari terik matahari. Dan yang berikutnya adalah perhatikan kondisi udara, Mbak Abang. Musim kemarau pun dapat meningkatkan resiko munculnya debu maupun asap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan mulai menurun atau terlihat kabut asap, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Menggunakan respirator seperti N95 atau KN95 dapat menjadi salah satu pilihan perlindungan terhadap partikel udara. Selanjutnya, jangan memaksakan diri, Bu Abang. Semangat mengikuti lomba memang penting. Tetapi kondisi tubuh tetap harus diperhatikan. Nah, kalau muncul gejala seperti pusing, sakit kepala, mual, lemas, batuk, mata terasa perih, atau kesulitan bernapas, segera hentikan aktivitas dan beristirahatlah di tempat yang teduh atau memiliki udara lebih bersih. Nah, jangan terlalu gimana gitu, Bu Abang, nak menang kan? Sehingga kita mengabaikan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, lalulah tepar lalu pingsan di tempat, siapa nak nolong kita, Bu Abang? Banyak sih yang nak nolong ya, cuman agak repot, Bu Abang ya. Dan yang berikutnya adalah panitia perlu menyiapkan tempat istirahat. Tidak hanya peserta nih, Bu Abang. Panitia pun memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kegiatan. Setuju saya nih, harus diperhitungkan gitu ya keamanannya dan kenyamanannya. Sebaiknya tersedia air minum, tempat berteduh, kotak pertolongan pertama, serta akses menuju layanan kesehatan apabila peserta membutuhkan bantuan. Sebelum berangkat mengikuti lomba, biasakan kita, Bu Abang, sarapan dengan menu yang bergizi dan minum air putih yang cukup agar tubuh memiliki energi sejak awal. Gunakan pakaian yang nyaman seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kemudian juga yang nyerap keringat, yang bikin kita tuh nyaman ketika bergerak aktif dan juga terasa sejuk gitu. Nah, dan juga tadi pakai topi, pakai payung, berteduh juga kalau memang kira-kira udah badan kita tak mampu nih nahankan panas nih. Tak apa-apa berteduh, Bu. Payung tadi, payung, berteduh segala macam ya, Bu Abang. Terus jangan, kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita habis lomba, itu kan lagi panas-panas ya, jangan kita langsung simbol badan kita dengan naik, Bu Abang. Hah, itu bahaya karena detak jantung kita, suhu tubuh kita lagi tinggi. Nah, akan berbahaya kalau tiba-tiba saking panasnya kita langsung nyebur, entah ke sungai, ke parit, ke batu balik, lo mandi. Jangan, Bu Abang, itu tunggu lo sampai badan kita suhunya normal, udah sejuk dan tenang semuanya, barulah kita mandi karena berbahaya, Bu Abang. Jadi harus hati-hati, Bu Abang ya.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana Pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut Bu Abang ya, untuk tips aman ikut lomba 17 Agustusan saat cuaca panas. Tadi kita ulangi lagi nih, mana tahu ada Bu Abang yang baru bangun, baru bergabung bersama dengan saya pagi ini. Apa Bu Yu temanya? Itu dari baru saya sebutkan, tips aman ikut lomba 17 Agustus saat cuaca panas. Ada pastikan tubuh cukup cairan, lindungi tubuh dari terik matahari, perhatikan kondisi udara, jangan maksakan diri. Panitia pun perlu menyiapkan tempat istirahat Bu Abang ya, supaya kalau ada apa-apa, kita kelelahan dan sebagainya, udah tersedia semuanya, fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Dan saat perlombaan berlangsung Bu Abang, tetaplah menikmati setiap momen dengan santai dan penuh keceriaan tanpa memaksakan kemampuan fisik melebihi batas. Nah, ingat Bu Abang, jangan dipaksakan menang. Kau sudah tahu badan kita nih udah sampai ke batas maksimal, janganlah kincah Bu Abang ya. Jangan lupa minum air putih secara berkala meskipun belum merasa haus, karena rasa haus seringkali muncul ketika tubuh udah mulai kehilangan banyak cairan. Nah, setelah selesai mengikuti satu perlombaan, istirahatlah Bu Abang sejenak di tempat yang teduh agar suhu tubuh maksudnya gitu kembali normal sebelum mengikuti kegiatan berikutnya. Nah, kesimpulannya, perayaan 17 Agustus sejatinya bukan hanya tentang siapa yang jadi juara Bu Abang, tetapi pun tentang mempererat kebersamaan, mempererat semangat gotong royong, dan mengenang perjuangan para pahlawan dengan cara yang penuh kegembiraan. Oleh sebab itu, rayakanlah kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan, menjaga kondisi tubuh, serta saling mengingatkan kawan dan keluarga untuk berhati-hati saat cuaca sedang terik. Dengan begitu, seluruh kegiatan dan rangkaian lomba akan tetap berlangsung meriah, aman, dan meninggalkan kenangan indah bagi semua peserta. Gitu, Bu Abang. Merayakan kemerdekaan tidak harus ya dilakukan dengan mengabaikan kondisi tubuh. Semangat boleh membara, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Dengan persiapan yang baik, lomba 17 Agustus bisa berlangsung meriah sekaligus aman bagi seluruh peserta. Itulah dia, cari tahu kita pagi ini Bu Abang tentang tips aman ikut lomba 17 Agustus saat cuaca panas ya. Ini kalau bisa jangan sepintas lalu, tapi harus diterapkan supaya Bu Abang itu tadi balik lagi aman gitu, nyaman, dan lombanya berjalan dengan sesuai rencana. Badan kita tetap sehat, tetap segar, dan tetap bugar. Gitu dia Bu Abang, jangan kemana-mana ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 8. Di pendapat awak seperti biasa. Apa Mbok Yu temanya biar siap-siap? Temanya adalah, karena kita udah bahas tips aman lomba, saya mau tahu Mbok Abang nih ikut lomba ke tada, atau hanya jadi penonton, atau di rumah ya Mbok Yu nonton TV lah, nengok berita-berita tentang lomba-lomba ya. Nah, itu dia jam 8 di pendapat awak. Jangan lupa bergabung nanti ya. Jadi, tetap bersama saya.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
6: Hei laris rono. Berinia pada ngumpul. Ojo turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang serono. Yuk.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbak Abang, informasi dari Kubu Raya, musim kemarau berkemanjangan mulai mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air bersih warga di sejumlah wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Warga yang mengandalkan air hujan maupun air sungai kini harus menggunakan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Rasojaya, warga merasakan perubahan kualitas air sungai yang selama ini digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sanitasi. Warga setempat, Darul Ma'arif, mengatakan kemarau panjang membuat air sungai yang sebelumnya tawar kini mulai terasa payau. Menurut Darul, perubahan kualitas air tersebut cukup mengganggu aktivitas warga karena air sungai menjadi salah satu sumber utama kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini semakin dirasakan ketika persediaan air bersih semakin terbatas selama kemarau. Sementara itu, kondisi berbeda dialami Ivan, warga Jalan Karya Parit Hanura, maksud kami Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, yang mengatakan persediaan air hujan kini sudah tidak tersedia sehingga kebutuhan air untuk minum dipenuhi dengan membeli air galon. Ivan menjelaskan untuk kebutuhan konsumsi, ia memesan sekitar 3 galon yang digunakan selama kurang lebih 5 hari. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, ia masih memanfaatkan air sumur bor. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Balik lagi bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, di jam 8 lebihnya 4 menit. Tandanya gitu udah masuk dalam program Pendapat Awak. Awak, awak, awak, awak. Pendapat Awak. Sila Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571 ya. Apa tema Bu Yu? Temanya tentang lomba 17 Agustusan. Bu Abang nih, ikut gak lomba? Atau cuma nonton? Atau di rumah aja? Langsung ya bagi-bagi ceritanya Bu Abang, pengalaman seru-serunya dalam 17-an ya, lomba-lomba 17-an bersama saya pastinya pagi ini, karena kita buka line telepon sampai jam 8.30 ya. Abis itu kita mau siap-siap karena ada tamu yang mau datang bersama kita di Ngandir nanti ya, Mbak Abang. Pendapat Awak.
1: Awak.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Rembulan
1: bersinar lagi.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Pagi juga, baik,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Udah bosan beb jalan dan nih mengantar anak Yul.
0: Baru gak saya nak nanya nih, masih di rumah ke dah di luar? Saya nak nanya gitu.
1: Belum, masih di rumah. Tapi dah siap-siap mengantar anak waktu jam 9.
0: Oh iyalah, dekat ke tempat kerjanya?
1: Di Kota Baru, dekat Ampera.
0: Oh alah, sedang lah ya.
1: Itu Mbak Amora tuh, kosmetik tuh.
0: Oh situ, sedang lah jaraknya. Mak Kam.
1: Ya.
0: Mak Kam ikut lomba 17 enggak?
1: Biasa sih ikut. Alhamdulillah dapat juara terus.
0: Ikut lomba apa?
1: Kalau lomba karung juara satu, nangkap ikan lele juara satu.
0: Betul.
1: Kalau lomba ulahop tuh yang di rotan masuk ke leher tuh juara satu.
0: Padu.
1: Panjat pinang pernah dapat juara satu.
0: Panjat pinang enggak?
1: Pernah, ikut dua kali ke panjat pinang.
0: Makam
1: yang paling atas, makam kan pandai manjat, manjat. Jadi makam yang paling atas lah.
0: Makam
1: itu kuat itu naik gitu.
0: Kuat pula makam ya.
1: Marah suami almarhum dah habis, badan kena minyak cabai, habis banyak minyak di badan. Acoy.
0: Kalau tahun ini ikut tak lomba? Tahun ini ikut tak lomba?
1: Insyaallah ni kalau ada ni ikut. Biasa makan kerupuk ya, makan ngaku dan kagum dulu. Kalau makan kerupuk tu dapat gak juara. Ni gigi dah tak ada dah, payah. Gigi palsu payah yo.
0: Lomba bab karung tak ikut?
1: Lomba karung ikut. Pokok-pokok makan kalau ibu-ibu lomba karung makan tak pernah bisa mengalahkan makan. Juara satu terus. Insyaallah lah aku lomba karung.
0: Semangat tu luar biasa ya.
1: Nangkap ikan lele yang juara satu. Makam dah lah 3-4 ikut orang buat ular 2 ikut.
0: Nangkap ikan lele tu langsung ke kolam gitu?
1: Tidak, dia masuk dalam biskop, dalam imbir hidup.
0: Kan anak gitu kan, licin-licin kan?
1: Ada hantar ke sana.
0: Bolak-balik. Iya. Biasa kan orang pakai air tu.
1: Kalau lomba apa tu, balon di kending tu, tak bisa dapat nombor. Kawan tu tak sesuai, yo, saya. Malah tak dapat tu itu.
0: Itu kan buat itu kan biasa.
1: Kami ikut bola dangdut tu amat ramai.
0: Alah seru. Ih seru.
1: Pakai sarung tu.
0: Serunya.
1: Ikut semua buka.
0: Tak ada ada yang tanuk ya.
1: Kalau mau nyanyi. Tetap kalau pakai juri tetap dapat juara. Satu dua tetap megang. Tapi lah pakai juri lah. Sekarang ni banyak pakai cabut undi. Tak semangat rasa Yul.
0: Jadi yang dulu-dulu biasa tak pakai cabut undi.
1: Kalau dulu pun tak pakai cabut undi, pakai juri tu kita semangat. Dan ni biarpun tak dapat juara tu kita semangat pakai juri kan. Ini kalau pakai cabut undi tu nombor suara yang macam nak mampus pun dapat kan.
0: Gitu.
1: Makam tak mau ikut. Kalau yang jabut undi tu malas makam.
0: Iyalah, agak.
1: Tapi tahun tadi dapat pula makam, jabut undi dapat juara satu.
0: Semalam, bila?
1: Tahun yang tak nak cari ni, dapat juara satu makam. Kipas angin.
0: Rezeki kan?
1: Gak punya bunuh diri.
0: Ah, memang mantap. Ah, apa lagi?
1: Mbak, apa you le? Kau akam ni tak lah, tapi tak lah ketua kenal. Tapi kena awak ni pada ngaji apa ni kan dah tua. Kalau lomba ngaji apa, makan berapa kali dapat juara? Kartil dapat juara satu dari dua.
0: Mantap. Mengaji. Berarti makam ni memang orang ni anu ya. Kompetitif ya, suka pada lomba-lomba tu ya.
1: Jadi lomba nyanyi pun okey, lomba musabakah pun okey. Kalau ada tua ni yo, lagi gigi dah tak ada kondak makam ni. Ikut dulu, ikut di merokal aku di depan. Di Zayan tu, pada mulayak tu. Kata kan dia kan mewakili dia sana. Dapat harapan satu makam. Lomba tertil.
0: Mantap. Berarti tahun ini yang diikut lomba apa je?
1: Ini tak tahu, ini belum daftar ni. Ini buat apa kegiatan orang ikut lah. Kalau yang mesti ketikut.
0: Betul.
1: Kalau lomba karung saya, kalau ada ibu-ibu ikut.
0: Iyalah. Emang kadang dah jarang ke kalau yang ibu-ibunya?
1: Dia kan ada, tapi ibu-ibu tu kan banyak tak berani lomba karung tu, takut dia tak laju bekerja.
0: Oh iya betul.
1: Kalau makam kan laju bekerja.
0: Mau yang lincah memang. Bukan
1: ada celah orang lah nak kan kuali masih ada tu lah. Kuali lomba karung tu lah. Masih ada kuali.
0: Mantap juga.
1: Semangat, semangat. Kalau lomba, apa lomba ini makam tak mau ikut apa ni? Tarik tambang makam tak mau ikut tangan terkeluh. Aku sakit.
0: Iya betul.
1: Aku meletup-letup tangan dulu.
0: Melepuh dia. Melepuh kan?
1: Melepuh, tak mau makam. Belum tarik tambang saya makam tak mau ikut.
0: Iya, bersentak-sentak kat kadang tu, seram.
1: Iyalah, bukan apa yo, kalau kita lomba-lomba pakai kawan ni, tak dapat juara, kena tak cocok pasangan kan.
0: Oh iya, memang harus cari yang
1: anu. Makam-makam kalau ikut lomba tu, ikut yang suang-suang, ya lomba karung, atau menangkap ikan, atau makan kerupuk kan. Suang-suang sedap.
0: Iya,
1: betul. Lomba nyanyi. Kalau berkawan ni, banyak tak sama, jadi mana nak dapat nomor, ayah.
0: Iya kan, tak ada sepahaman kalau berkawan ni. Iyalah makam.
1: Kalau ada lomba, makam ikut tu lah. Nanti ya, makam ni tak sempat.
0: Mudah-mudahan lah tahun ini juara lagi ya kalau ada lomba.
1: Makasih Yul ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Pakai masker.
1: Makam ni tak boleh pakai masker.
0: Sesak pasti tu lah.
1: Rasa dah Yul.
0: Iyalah. Itu dia makam ya, pagi ini udah berbagi cerita makam ni, berarti apa pacak ya buat abang, semua lomba kau ada ikut ya. Biasa. Selanjutnya pendapat awak.
2: Pendapat awak yo.
0: Selamat pagi.
2: Pagi mok yo.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Bang Wardi.
0: Bang Wardi, apa kabar? Dah baik tak suaranya?
2: Alhamdulillah, udah baik mok yo.
0: Udah nyaman ya?
2: Nyaman.
0: Bang Wardi.
2: Wardi.
0: Bang Wardi. Oh. Macam. Oh iya. Bang Wardi nih, tahun ini lomba apa di Kote?
2: Karaoke sih mbok yo, kami tak ada lain sih karaoke ya.
0: Yes, asik. Tahun-tahun sebelumnya karaoke gak?
2: Karaoke gak.
0: Juara dak?
2: Juara tingkat RT. Ish. Tahun sebelumnya.
0: Mantap nah. Juara okay. Berapa?
2: Juara satu sih mbok yo.
0: Tepuk tangan lo. Mantap. Lagu apalah biasanya Bang Wardi? Lagu apalah genrenya?
2: Dangdut.
0: Oh tetap dangdut?
2: Tetap dangdut.
0: The best memang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tahun ini dangdut gak?
2: Kalau ada mau ikut.
0: Tapi belum ada ke? Atau ada nih tahun ini?
2: Ada tapi belum mulai, mungkin tangan kondak 23, 25 gitu lah.
0: Oh 20-an ke atas ya. Dangdut gak?
2: Apa mau ya?
0: Dangdut juga.
2: Dangdut juga.
0: Lagu apalah kira-kira kalau lagu anaknya, lagu andalan Bang Wardi nih.
2: Cinta berawan ada cowok. Misalnya jadi.
0: Itu memang lagu andalan Bang Wardi atau tiap tahun tuh beda-beda lagu?
2: Oh, tiap tahun beda.
0: Oh, tahun lalu yang mana Bang Wardi nyanyi kan lah sikit biar saya mau tahu.
2: Tahun lalu. Tahun lalu tuh lagunya lagu nanda cowok kat tembok yo. Satu waktu.
0: Macam mana tu lagu?
2: Kembali, kembalilah sayang seperti dahulu.
0: Mantap cengku tu.
2: Pernah enggak boyo kami ikut lomba ini tapi bukan Agustus sih boyo.
0: Apa tu?
2: Karaoke Melayu Senandung, Senandung Melayu Sekalbar. Tapi kami dapat juara harapan satu. Di Ina. Juara satunya orang Pontianak.
0: Tapi
2: jurinya 3 orang kok yo kemarin tu.
0: Wih, tahun lalu ke?
2: 2013 yang lalu.
0: Oh, 2013 yang ano dah lama lah ya. Lagu apa yang tu dibawakan?
2: Lagu wajib tu dua, Lancang Kuning sama Fatwa Pujangga.
0: Itu susah Lancang Kuning tu. Fatwa Pujangga susah gak sih?
2: Jurinya satu dari Jakarta, dua dari Pontianak.
0: Wih, tapi harapan tu dah luar biasa dah tu.
2: Harapan dah biasa dah, alhamdulillah juga.
0: Maksudnya tu dah luar biasa sekali bisa dapat harapan tu.
2: Nah, jurinya ketemu Bapak Inya, Pak Darmansa dari Jakarta sana.
0: Wih, mantap. Kalau yang tahun ini nak lomba nih siap-siapnya sikit lah lo kasih saya bocoran lagunya.
2: Lagunya? Lagu Cinta Berawan versi Andrikan.
0: Sikit lo kasih saya.
2: Oh, kasih Mok Yo. Jauh sudah langkah kita berdua. Walau disadari tertutup awan kelam, bertambah ia berkembang, bertambah hitam dan berat awan yang menutupinya.

0: Enggan.
1: Sambut
0: yo.
1: Sama-sama. Itu di Bang Wardi yang persiapan nak lomba dia yo. Wih, semangat pokok buat Bang Wardi ya. Dia suara tenggorokan lagi tak nyaman ya, tak maksimal ya. Bagus suara buat abang. Apa lagi kau memang dah sembuh benar dah tu. Tenggorokan tu kena lagi cengkok tu. Cengkok keriting buat abang. Asyik lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

Yalah, memang Bu Abang, kok kita namanya 17 Agustusan nih kan, banyak lomba Bu Abang ya, banyak cabang, baik itu olahraga, seni, musik, seni tari, itu diperlombakan Bu Abang ya. Apapun itu, ada yang juga apa, lomba-lomba permainan tradisional juga. Habis itu pokoknya berlimpah ruah lah lomba-lomba yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak Bu Abang. Jadi buat Bu Abang yang udah melaksanakan lomba atau nanti mau melaksanakan lomba, yang udah tahu juara ketadaknya, mau juara selamat, tadak pun selamat ya. Yang penting tetap harus menjaga sportivitas dan solidaritas Bu Abang. Kalau menang tuh hal biasa, kalau semua mau menang Bu Abang, apa ya uga di muka bumi ini nanti nak nyiapkan juara satu-satu semuanya ya, tadak berwarna dunia nih Bu Abang. Tapi mau itu tadi kita juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak dapat juara pun gak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, yang penting mental kita udah diasah, kemampuan kita udah diasah Bu Abang, itu yang paling utama. Pengalaman dan kenangannya itu yang paling utama Bu Abang ya. Baiklah Bu Abang, pendapat awak kita, kalau ada waktu lagi saya buka line telepon, tapi kalau tada ya udahlah Bu Abang, kita ketemu lagi di jam 9 nanti di Ngander bersama narasumber kita, ada Bapak Syafarudin Usman yang merupakan sejarawan. Tema kita nanti perspektif budaya mengisi kemerdekaan. Nah, jadi nanti jam 9 kalau Bu Abang mau bergabung, boleh di line telepon dan juga di WhatsApp kita ya, seperti biasa.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dapat pahala daripada kita dengan orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, kebakaran terjadi di kawasan Jalan Dr. Wahidin depan kafe rumah pinggir jalan Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis malam 13 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu menghanguskan sedikitnya 3 unit ruko, di samping ruko sekitar yang terkena dampak ringan. Ketua Damkar Mentari Iwan mengatakan api pertama kali diketahui berasal dari lantai 2 sebuah ruko yang merupakan bengkel mobil. Saat kejadian, bangunan tersebut dalam kondisi kosong. Selain bangunan, sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Meski api cukup besar dan merembet ke bangunan sekitar, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Iwan menyebut proses pemadaman menghadapi tantangan berupa akses jalan menuju lokasi yang cukup beresiko. Namun, respon cepat petugas serta ketersediaan sumber air dapat membantu proses pemadaman dengan maksimal. Sementara itu, warga sekitar Dahyana mengaku melihat api sudah membesar saat pertama kali mengetahui kejadian tersebut. Api kemudian dengan cepat merembet ke bagian bangunan lain. Menurutnya, bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dengan banyak material kayu, sehingga api dengan cepat membesar. Hingga proses pemadaman berlangsung, petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Bapak, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: betul-betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
1: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawar

0: Lupa aku.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
2: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mbok Iyo, Mbok Abang di jam 9:17 kita udah masuk dalam program ngander. Akhirnya tuh harus begitu begulung. Biar terasa ngandernya Mbok Abang. Seperti janji saya sebelumnya, saya ndak akan sendirian di ngander pagi ini. Kita udah kedatangan tamu spesial kita nih Mbok Abang, seorang sejarawan. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak Syafarudin Usman.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Semangat, ya meskipun cuaca kita
1: Harus tetap semangat.
0: Tetap semangat, bagaimana cuaca kita lagi banyak kabutnya. Cuaca panas berdengkang Kota Pontianak.
1: Dan kiriman garam.
0: Oh iya, betul, ngomongan soal garam ya kan. Nah Pak, kita kan temanya hari ini adalah perspektif budaya mengisi kemerdekaan. Nah, menariknya nih Mbok Abang, sebelum kita tanya-tanya, Bapak Syafarudin Usman, ini kita panggil apa Pak nih? Pak Usman?
1: Bang Din.
0: Bang Din. Lebih akrab nih enggak? Abang Din nih suka jalan-jalan ternyata Mbok Abang. Beliau ini suka keliling dunia. Bolehlah, mudah-mudahan kita diajak suatu saat ya Mbok Abang. Diangkat langsung ya. Nah langsung ya, karena waktu kita juga, kita mau nanya. Kalau kita ngomongin soal kemerdekaan nih Pak ya, kan pastinya banyak makna tentang kemerdekaan itu. Tapi kita mau tanya dilihat dari perspektif budaya, seperti apa kemerdekaan itu?
1: Kemerdekaan kita, katakanlah kita bebas dari belenggu penjajahan ya. Itu berdasarkan sejarah itu 81 tahun sudah. Sejak hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia menyatakan Indonesia merdeka. Kalau kita lihat dari perspektif budaya, kita sesungguhnya tidak pernah merasa terjajah dan tidak pernah dijajah. Yang namanya budaya itu luas.
0: Baik.
1: Yang namanya budaya itu sesuatu yang fantarei, mengalir, hadir dan mengikuti suasana zamannya. Apapun bentuknya, apapun keadaannya, di luar sana budaya tidak ada sentuhan-sentuhan yang mengakibatkan dia harus tergerus oleh zamannya. Sebaliknya, keadaan yang ada justru bisa tercipta, suasana bisa terakomodasikan, dan sejarah itu sendiri memiliki satu warna lain disebabkan adanya budaya. Budaya yang kita katakan dengan akulturasi. Budaya itu apakah dia sesuatu yang, budaya kita kan statis ya, sesuatu yang bergerak. Apakah dia budaya tempo dulu, budaya temporer, maupun budaya kontemporer yang ada pada hari ini. Segala sesuatunya itu kalau sudah ada sentuhan budayanya, dia boleh dikata baik-baik saja. Nah, tidak demikian halnya dengan suasana yang lain, apakah itu ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan satu gambaran umum. Ketika orang mengalami kesulitan ekonomi, ketika orang mengalami dekadensi moral akibat tekanan-tekanan politik, akibat keadaan resesi ekonomi dunia, budaya tidak ada masalah.
0: Baik.
1: Entoh kita tetap tampil dengan sesuatu yang memberikan jiwa, memberikan semangat, memiliki nilai terhadap perkembangan dan perjalanan sebuah bangsa. Di Kalimantan Barat misalnya, apakah itu budaya Dayak, apakah itu budaya Melayu, maupun budaya Tionghoa, untuk menyebut tiga dari yang lainnya ini, kesemuanya itu baik-baik saja. Pada saat tertentu kita melihat, misal kita katakanlah gambaran umum di luar sana saat ini ada kabut asap. Jangan menyalahkan itu masyarakat adat sebagai pelaku. Kalau kita masyarakat lokal dengan budaya lokal kita melakukan sesuatu itu punya kearifan, punya cara pandang, punya sudut, punya hukum dan punya kejiwaan sendiri. Yang ada

0: justru karena kepentingan-kepentingan ekonomi yang mengakibatkan budaya kita seakan-akan menjadi satu budaya yang lain. Tidak demikian adanya. Toh juga budaya kita berjalan dengan satu yang statis, berjalan dengan apa namanya itu ya, dengan rutinitasnya sesuai dengan etik dan etikanya. Nah, dikaitkan dengan kemerdekaan itu sendiri, tidaklah berarti bahwa kebudayaan itu bebas, sebebas-bebasnya. Katakanlah free, on the free, segala macam. Mbok Yo, saya panggil Mbok Yo ya. Kalau boleh saya memberikan sedikit gambaran umum. Saya dalam setahun terakhir ini menyambangi, kalau tidak salah, 21 negara. Di Eropa, di New York, dan di belahan Timur Tengah. Karena saya senang jalan. Banyak saya melihat budaya-budaya di luar sana. Banyak saya menikmati budaya-budaya di luar sana sebagai apa ya, sebagai penikmat budaya. Tetapi saya belum merasa enjoy dengan budaya luar itu. Masih nyaman kita dengan, masih enak, masih luas kita dengan budaya lokal kita. Adakah kita menemukan sebuah kearifan lokal seperti yang terjadi pada budaya kita? Katakanlah kita ini budaya mensyukuri nikmat Tuhan. Ketika panen padi, betapa meriah, betapa syahdunya kita melihat suasana naik dango ataukah gawai. Begitupun dengan budaya bagaimana menolak bala, bagaimana kita ingin apa sebuah daerah itu katakanlah
1: aman,
0: aman. Kita melihat robo-robo, kemudian ada antar tumpang di landa atau apa lain segala macam. Bahkan kalau kita ingat lagi, paru-paru dunia itu ada di Kalimantan Barat yang dikelola oleh budaya tradisionalnya. Apa itu? Yaitu Danau Sentarum. Di tempat Mbok Yo ini ya, di
1: Kapuas Hulu.
0: Hulu Kapuas, di puncak Kapuas. Saya suka menyebutnya Woven Kapuas. Orang Belanda bilang begitu. Lalu satu lagi, ketika mengusir satu aura-aura yang tidak baik. Tadi daya dengan naik dangonya dan gawainya. Kemudian tolak bala dengan adanya robo-robo, adanya antar tumpang. Kemudian mengusir aura-aura yang tidak baik. Kita mengenal adanya barongsai. Kita mengenal adanya bakar wangkang, menenangkan arwah yang ada. Jadi ini dengan menyebut tiga dulu ya, dibanding lainnya. Tiga yang awal, tiga yang asli. Tiga tungku peradaban Kalimantan Barat sebagai simpul utama budaya kita. Kita melihat betapa tenang, betapa adem, betapa indahnya kebersamaan dan begitu bermaknanya sebuah kemerdekaan dengan adanya latar belakang budaya kita ini.
1: Berarti budaya sendiri itu, Pak, apakah memang bisa dikatakan menjadi salah satu juga untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan?
0: Tentu. Kemerdekaan kita lahir dari apa? Dari titis darah, doa dan air mata seluruh dan segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. 81 tahun kita merdeka. Jangan dimaknai lainlah. Merdeka ya merdeka. Masalah ekonomi, sosial, politik itu pasal lain. Coba belajar dari budaya. Ketika kacau balau bangsa ini, budaya tetap anteng-anteng aja,
1: tetap
0: tenang-tenang saja. Kami di landa misalnya, kita landa. Landa itu mengajarkan satu kearifan lokal. Mengajarkan kepada kita betapa kita ini harus belajar hidup disiplin. Betapa kita harus belajar kebersamaan. Bagaimana caranya kita hidup berdampingan secara harmonis dari berbagai etnis. Apa namanya itu, ada budaya kita di landa itu yang sehari tutup apa namanya itu,
1: balala.
0: Kita belajar dari itu. Jangan kita katakan balala itu hanya budaya orang Kenayan. Keliru. Balala itu adalah budaya orang Kalimantan Barat ya, dengan latar belakang orang Kenayan. Di situ kan mengajarkan kepada kita betapa kearifan lokal budaya kita itu seakan-akan udahlah urusan yang urusan hiruk pikuk sana, urusan dia. Yang penting kita ini menjaga keharmonisan antar etnis. Nah, disinilah budaya memberikan makna tersendiri dari arti kemerdekaan itu.
1: Jadi memang Nambu Abang kalau misalnya belum pernah ngelihat Balala tuh kurang lebih macam Nyepi kalau di Bali.
0: Kurang lebih.
1: Jadi satu hari full dia enggak boleh kemana-mana. Nah, dan itu seperti yang tadi Bapak sampaikan, di sana kan beragam juga suku, agama dilanda dan semua menghormati tradisi dan adat ini. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak hubungannya antara kemerdekaan Indonesia dengan keberagaman budaya? Kan tadi Pak bilang bahwa budaya itu pada zaman dari zaman dulu tuh enggak pernah diganggu lah gitu, enggak pernah diganggu gugat gitu.
0: Ketika bangsa Indonesia ini lahir, kita merdeka itu tanggal 17 Agustus ya. Itu yang merdeka itu apa? Bangsa Indonesia. Negara belum ada. Negara baru lahir besok. Hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditandai disahkannya Undang-Undang Dasar 45, termaktub di dalamnya itu Pancasila yang 5, kemudian dipilih dan ditetapkannya secara aklamasi presiden dan wakil presiden serta perangkat-perangkat negara. Artinya negara baru ada tanggal 18. Tapi 17 Agustus itu 81 tahun yang lampau, itu yang merdeka itu, yang lahir itu bangsa. Bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya budaya. Bahwa budaya itu itulah yang melahirkan sebuah kemerdekaan negara ini. Mengapa? Kita tidak boleh dan jangan pernah mengklaim bahwa yang berjuang, bahwa yang menjadikan, bahwa yang mengantar, dan bahkan yang mempertahankan ini hanya satu kelompok, satu suku, satu bangsa, etnik, ras tertentu saja. Tidak. Karena bangsa Indonesia yang ketika itu belum menyebut dirinya sebagai bangsa, tapi baru menyebut dirinya suku-suku yang ada, itulah yang bersatu, itulah yang berpadu, yang menjelma menjadi bangsa Indonesia. Sebut misalnya, ketika Indonesia ini masih dijajah, Jepang itu sudah di ujung tanduk. Sudah di ujung tanduk. Dan kemudian terjadilah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Siapa para founding father bangsa ini? Berbagai suku, berbagai bangsa. Ada orang Kalimantan ketika itu, yaitu Anang Acil Hamidan. Kemudian orang Jawa, banyak sekali. Ada Purboyo, ada Panji Suroso, Rajiman Wedio Diningrat, Soekarno. Lalu orang Sumatera, ada Bung Hatta, ada Engku Muhammad Safei, Dr. Amir. Sulawesi, ada Andi Pangeran Daeng Petarani. Dari Ambon, Kisiwabesi, segala macam. Semua ada di situ. Jadi sebuah bangsa, anak bangsa, itulah yang melahirkan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itulah yang menjelmakan sebuah negara. Jadi makna dari budaya dan kemerdekaan itu, tidak akan pernah ada kemerdekaan kalau anak-anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini tidak pernah menyadari akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, itu dia. Jadi memang harus, kalau zaman era-era kemerdekaan sudah disatukan lah Indonesia gitu ya. Tadi kan negara dibuntuk, atau negara tuh akhirnya jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, dan terdapat berbagai macam ternyata provinsi atau suku lah gitu yang pada saat itu bergabung bersatu begitu ya untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu pada saat itu adalah jiwa-jiwa muda, orang-orang yang berjiwa merdeka.
0: Betul.
1: Gitu,
0: betul,
1: untuk ya, bersatu dan menyampaikan proklamasi. Mm. Berarti untuk sekarang tugasnya kita generasi muda. Mm. Betul ya, Pak?
0: Betul.
1: Untuk menjaga itu. Mm. Mengesampingkan tadi seperti yang merdeka dalam aspek ekonomi, segala perkembangan pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas bagaimana kalau di anak muda sekarang atau generasi anak muda sekarang, iya, Gen Z sekarang kita mau tahu pendapat dari Pak Safarudin Usman, tapi kita break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang ya, tetap bersama dengan saya.
2: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
0: Oh, saya sekarang aja 59.

0: tahun dari tahun 9
1: Prompat FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nama abang masih bersama Mbok Yo, bersama Pak Saifuddin Usman juga atau Bang Din panggilannya ya. Masih bersama kita pokoknya berduaan. Cerita-cerita memang seru ya Mbok Abang. Tadi pun di balik layar lah gitu ya, karena kita masih live di YouTube channelnya Pro4 RRI Pontianak. Di balik layar pun kita cerita tentang pengalaman Bapak, ada beberapa negara yang udah dikunjungi. Menarik Mbok Abang. Karena cita-cita saya jalan-jalan gak mau abang ya. Semoga ada jalannya ya Pak.
1: Amin.
0: Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang perspektif budaya mengisi kemerdekaan. Nah, okay. Tadi kan ada disinggung sedikit tentang putra-putri bangsa. Nah, zaman sekarang, di era sekarang kan ada namanya generasi Gen Z. Bahkan kayak kami-kami ini milenial sebutannya ya. Terus ada lagi Gen Alpha. Nah, bagaimana nih Pak supaya membangun cinta tanah air sendiri atau rasa bangga terhadap budaya dari masing-masing ya, suku lah gitu.
1: Kalau sekarang ini ya, anak muda, Gen Z kah, Gen Alpha kah, atau apa namanya gitu, sebetulnya jangan diragukan masalah nasionalisme dan patriotisme mereka. Tidak perlu kita ragukan. Hanya sesuatu yang kita mengetuk kepada pemerintah yang patut kita ingatkan, bahwa generasi ini perlu polesan. Katakanlah itu mutiara Mutu Manikam. Mutiara itu akan menjadi sebuah mutiara apabila dia sudah dipoles. Kalau belum dipoles, betul namanya mutiara, tapi dia belum memiliki sesuatu yang sempurna. Nah, Gen Z kita pada hari ini, jangan dilihat anak muda itu, oh mereka cuma nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu dengan main game. Tidak, saya bukan membela apa ya, tapi boleh dibela juga, memang patut kita bela. Anak muda itu kalau sudah tersentuh sedikit dengan permasalahan bangsa ini, mereka akan secara apa ya, dengan caranya masing-masing, berada di garis terdepan untuk membela bangsanya.
0: Baik.
1: Nah, kalaupun ada ketimpangan sosial, adanya perbedaan segala macam, itu kan bisa diajak duduk bersama. Kalau kita cepat menyimpulkan sendiri, kita juga harus sadar diri, kita sudah berkuar-kuar. Sementara kita ini memberikan solusi apa sih? Nah, kita jangan mudah terombang-ambingkan oleh tema-tema disajikan media-media sosial yang ada. Kita tidak tahu di luar sana betapa banyak keinginan orang yang tidak menginginkan Indonesia itu menjadi Indonesia seutuhnya. Nah, pada jiwa, semangat dan nilai juang dan kepejuangan bangsa Indonesia itu ada di pundak para pemuda. Jika para pemuda itu sadar, jika para pemuda itu merasa bahwa dirinya adalah Indonesia, sejatinya Indonesia, apalagi putra-putra terbaik bangsa Indonesia di Kalimantan Barat ini, kedepankan apa? NKRI harga mati, hanya satu yang kita bela itu, yaitu kemerdekaan bangsa. Mengenai bentuk kemerdekaan kita itu, noktah-noktahnya itu seperti apa? Justru itu yang harus dibersihkan dengan elegan. Dengan cara-cara yang santun. Karena kita ini bangsa yang beradab, maka kita menjunjung tinggi adab. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang berbudaya, maka kita tidak boleh menciderai nilai-nilai budaya kita hanya dengan opini-opini politik kita. Dan kita juga jangan pernah sekali-kali lebih mengedepankan emosional kita ketimbang opini kita yang membangun. Karena apa? Ini mungkin momen sesaat. Selepas itu kita kan bisa jadi menjadi generasi yang malu sendiri, karena kita sudah berkuar-kuar menyalahkan bangsa ini. Ternyata yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah, ingat kata pepatah, jangan kau tanyakan apa yang negara beri kepadamu sekarang, tetapi kau pertanyakan, kau sudah berikan apa kepada negara ini, kepada bangsa ini. Begitu juga, jangan kau bertanya sehebat apa orang mendukungmu, tapi kau tanyakan sejauh mana kemampuanmu itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bung Karno kan mengatakan, berikan 7 atau 10 pemuda, beliau akan mengguncangkan dan memindahkan Gunung Semeru. Tapi jangan para pemuda ini hanya menggoncangkan sebuah isu, tetapi dia tidak mampu mengatasi isu itu.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita ini bangsa berbudaya, ya. Bangsa yang berbudaya, bangsa yang melahirkan kemerdekaan. Sekali lagi, bangsa yang berbudaya, bangsa yang melahirkan kemerdekaan bangsanya. Jadi, budaya itu bukan lahir oleh kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu ada karena adanya budaya. Jangan dibalik-balik.
0: Yang masih dipertahankan sampai sekarang.
1: Masih dipertahankan.
0: Begitu. Nah, tadi kan Bapak sendiri juga sudah menyampaikan bahwa era-era sekarang anak muda lah gitu ya, atau Gen Z, Gen Alpha sekarang juga yang lebih kritis begitu ya. Sekarang apa-apa kritis gitu, sehingga juga harus hati-hati dalam menyampaikan beropini dan lain sebagainya gitu. Berarti kan tidak jauh daripada era digital ya Pak, perkembangan digital kemudian perkembangan media sosial sendiri. Nah, bagaimana nih Pak, di tengah perkembangan yang luar biasa ini, cara kita lah, atau cara-cara anak muda untuk tetap menjaga budaya lokal ini supaya tetap ada, tapi tidak menutup dengan budaya-budaya luar gitu Pak. Nah, seperti pandangan Bapak kan udah sering juga jalan-jalan ke luar negeri gitu, tapi Bapak tetap cinta terhadap NKRI kita nih.
1: Kita cinta NKRI itu sampai akhir hayat di kandung badan. Karena kita menyadari, mungkin ya, banyak orang melihat keadaan hari ini adalah akhir dari segalanya. Mungkin karena resesi ekonomi, dekadensi moral, kemudian karut-marutnya perpolitikan kita yo.
0: Iya, betul.
1: Jadi orang akan berpikir Indonesia sudah the end. Jangan. Kita ini harus memikirkan, ketika kita bisa mengeritik, maka kita harus mempunyai satu titik. Kita ini bisa menyampaikan apa dan membentuk apa. Nah, memfilteri anak muda yang jangan sampai kebablasan ya, dengan keadaan-keadaan, saya melihat tidak ada sih masalah-masalah yang harus kita anggap anak muda kita sekarang ini katakanlah diragukan nasionalismenya, diragukan patriotismenya, terutama di Pontianak, katakan begitu ya, maupun di daerah-daerah, enggak ada itu. Saya sangat menyesali kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang lekas-lekas berpendapat bahwa kita ini sudah the end, sudah tamat.
0: Ya, apalagi sekarang banyak hashtag yang pindah negara tuh, Pak. Itu menurut saya, maksudnya ya dalam pandangan kita kan sebenarnya terlalu berlebihan begitu ya, Pak.
1: Begini, inilah namanya budaya. Budaya itu dilakoni, dijalani oleh semua orang. Mbok Yo itu menjunjung tinggi nilai budaya, saya juga menjunjung tinggi nilai budaya, teman-teman lain. Nah, lebih dari itu, kita juga merasa akan terayomi apabila pemimpin kita memberikan keteladanan budaya. Jadi, jangan lekas-lekas kita itu apa ya, memberikan satu kaprahan sehingga banyak orang salah kaprah. Nah, kita jangan buru-buru menegaskan sesuatu yang ternyatanya simpul-simpulnya itu belum mengakar kuat. Apa maksudnya? Misal begini ya, misalnya kita mengatakan bahwa anak muda di hari ini sudah tercabut akar budayanya. Pertanyaan saya, tercabut akar budayanya yang mana?
0: Dan seperti apa gitu ya?
1: Dan seperti apa? Saya punya anak-anak di kampus, kebetulan saya juga mengajar di beberapa fakultas. Itu kan berbagai etnik, suku, agama, rasa dan bangsa. Coba lihat kalau mereka udah kumpul, nggak ada itu. Oh, aku Dayak, oh aku Cina, oh aku Melayu, aku Bugis, nggak ada. Yang ada wujudnya, wujudnya kalau mereka udah kumpul tuh, kalau kita pandang apa? Inilah budak-budak Pontianak.
0: Betul, betul. Nah, ngomongnya pakai Melayu, Pontianak.
1: Nah, kalau sudah berkumpul dalam skala besar, apa yang kita katakan? Inilah putra-putri terbaik bangsa Indonesia di Kalimantan Barat. Lalu kalau diragukan di mana? Ya, ketika mereka agak emosian, mereka menciptakan apa? Suasana ketegangan sendiri. Itu jangan dipandang bahwa mereka anti ya. bahwa mereka membenci bangsa ini, bukan, justru karena cintanya kepada bangsa ini sehingga mereka melampiaskan dengan gaya emosionalnya. Semua orang berhak untuk berekspresi. Ekspresi itu kan budaya. Dan semua budaya itu statis, tidak ada yang stabil. Nah, oleh sebab itu, siapa yang mengampu perjalanan sebuah bangsa ini sebagai owner bangsa ini, harusnya mereka lihatlah bahwa seluruh dan segenap masyarakat bangsa negara Indonesia ini, mereka itu cinta akan tanah air dan bangsanya. Jadi jangan pula rakyatnya cinta mati dengan bangsa ini, pemimpinnya setengah hati. Saya enggak ngomong lebih lah, itu enggak berani. Bukan enggak berani dia apa-apain, bukan enggak berani untuk melihat kenyataan.
0: Oh, betul sekali. Nah, Pak, kalau misalnya nih balik lagi berkaitan dengan Bapak adalah seorang sejarawan, kemudian juga seorang yang suka jalan-jalan keliling dunia. Kalau diberikan kesempatan untuk memperkenalkan satu budaya Indonesia ya kepada generasi muda di seluruh dunia, budaya apa nih Pak yang Bapak pilih dan apa yang ingin Bapak sampaikan pesan-pesannya?
1: Tentu kalau diharuskan memilih itu, saya akan memilih budaya yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai anak Kalimantan Barat, pasti saya akan memperkenalkan budaya Tidayu, Tionghoa Dayak Melayu. Karena apa? Senang tidak senang, orang di luar sana, kita di Kalimantan Barat ini tidak pernah ada persoalan budaya. Yang ada justru bagaimana melestarikan budaya itu yang kurang mendapatkan dukungan penuh. Itu yang ada. Kita bicara budaya, kita nggak punya gedung budaya
0: yang benar-benar mencakup untuk semua etnis ya Pak? Kan selama ini yang ada tuh maksudnya ya etnis masing-masing gitu, sukunya masing-masing.
1: Katakanlah kita sekarang ini memerlukan sekretariat bersama para pelaku budaya. Apakah sudah terayomi? Apa kita punya taman budaya yang representatif tentang itu? Coba lihat betapa indahnya ketika kita mampir ke rumah Radang. Betapa harmoninya ketika kita melintasi rumah adat Melayu. Kenapa? Di situ mereka bisa bergandengan tangan dengan baik. Tetapi di tempat masing-masing.
0: Bertetangga ya.
1: Bertetangga. Lalu yang mana yang menjadi satu kesatuan? Uniformitasnya. Orang Belanda bilang uniform. Yang menjadikan mereka itu satu dalam apa namanya, dalam satu nen house, dalam satu rumah. Di mana? Kita nggak punya rumah budaya kok.
0: Iya sih, betul Pak.
1: Nah, kalau mau tampil apa orang Dayak dengan budayanya di rumah Radang, orang Melayu di rumah Melayu, nah orang Cina di mana?
0: Iya juga. Oh, kok Cina di Jalan Diponegoro Pak?
1: Diponegoro, katakanlah begitu pecinannya di situ kan. Nah sekarang kalau untuk tiga-tiganya, katanya harmonis. Di mana sekretariatnya? Taman budaya. Yang kita lihat di taman budaya kan yang tampil budaya kontemporer kita.
0: Betul.
1: Coba. Nah, saya bersyukur ya, ada di antaranya televisi swasta di Kalimantan Barat ini yang betul-betul intens mengangkat budaya lokal. Ada. Ada. TV swasta ya. Dan saya merasa patut untuk memberikan apresiasi dengan berbagai tampilan budayanya. Tapi tidak hanya satu etnis sekalipun mayoritas dari acaranya itu. Tapi itu kan menampakkan betapa ekspresi budaya, betapa memaknai, bukan hanya 17 Agustus saja. Di setiap bulan itu memaknai makna merdeka, berekspresi kok di situ. Adakah yang lain? Belum. Belum. Karena itu Mbok Yo tanya saya, bagaimana makna maknanya merdeka dari sudut pandang budaya? Maknanya yang ada, jangan pernah merasa kecil sebagai bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini bangsa besar. Apapun itu, suku apapun itu, dan jangan pernah mengklaim kalau hanya sekelompok tertentu saja yang mempersembahkan kemerdekaan ya, ini.
0: Betul, betul. Karena kalau hanya satu, enggak kuat, Pak.
1: Oh, sapu lidi, ya, kalau dipatah satu-satu, lidinya habis.
0: Betul.
1: Tapi kalau sapu lidi dipatah sekaligus, paling patah 1-2.
0: Iya. Bersatu kita teguh.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Itu dia.
1: Nah, itu pepatah lama yang masih abadi. Nah, kemudian satu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah.
0: Iya. Betul, betul, Pak.
1: Itu yang paling penting.
0: Iya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya saya waktu gitu sebenarnya seru ya, Pak, ya, sebenarnya kita ngobrol nih. Tapi menurut Bapak ini terakhir ya, Pak. Jadi sekarang dari sepanjang penjelasan tadi yang udah disampaikan nih dari awal sampai sekarang nih, Pak, menurut Bapak sendiri setelah 81 tahun Indonesia merdeka, seperti apa harusnya kita, saya, Bapak, atau para pendengar kita, Mbok Abang, memaknai merdeka itu sendiri melalui budaya?
1: Yang pertama saya ingin menyampaikan, Dirgahayu Dasa Windu Indonesia Merdeka. Dirgahayu 81 tahun Indonesia Merdeka. Yang kedua, dari sudut pandang budaya, ucapkan merdeka itu dengan seutuhnya. Merdeka, tapi bukan mereka.
0: Kenapa, Pak, maknanya jadi mereka?
1: Karena kita juga merdeka.
0: Okay.
1: Semua bangsa Indonesia juga merdeka. Jadi merdeka itu bukan cuma mereka. Tapi merdeka itu seluruh.
0: Keseluruhan rakyat Indonesia. Nah, kalau pesan-pesannya, Pak, untuk generasi muda
1: kita. Generasi muda bangsa Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, jangan pernah merasa berkecil hati ketika orang mengatakan kita ini masih dalam tahap pencarian jati diri. Justru yang ada anak muda sekarang tidak mencari jati diri, tetapi sedang menempa jati diri itu sendiri. Dan jangan lupa, kemerdekaan itu lahir karena adanya budaya, dan budaya bukan dilahirkan oleh sebuah kemerdekaan. Kenapa? Nilai budaya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan makna-makna lain yang bernuansa sosial, ekonomi, politik, dan segala macam.
0: Betul.
1: Nah, terakhir saya pikir, anak muda teruslah berkreasi, tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, dan kita jangan pernah sampai ada tudingan tahu adat tapi tidak beradab.
0: Ah, betul, Pak.
1: Jauhkan itu.
0: Ya.
1: Dan karena itu, siapapun dia, anak muda di Kalimantan Barat, orang Dayak kah, orang Melayu kah, orang Cina, Bugis, Banjar, Minang, Batak, Jawa, Sunda, kayak Roma Irama pula ya. Segala macam itu, mari kita belajar dan terus untuk memahami filsafah sapu lidi. Dipatah satu-satu, tamat. Tetapi kalau dipatah dengan yang serentak itu, kita akan tetap utuh dan menyeluruh.
0: Betul. Itu. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Dan jangan lupakan juga ideologi bangsa, Pancasila ya, Pak.
1: Pancasila dengan 36, dulu kami diingatkan 36 kaidah penuntun, 36 butir-butir Pancasila. Tapi sekarang mungkin udah tinggal kenangan itu ya.
0: 5 ya kayaknya sulit, Pak, untuk ngapalkan.
1: Jangan-jangan Bu Yo ini enggak sempat.
0: Enggak sempat, Pak.
1: Itu
0: enggak sempat mungkin. 36 butir-butir.
1: Karena itu ada di tahun 80.
0: Ah, belum, Pak, saya belum lahir.
1: 182 itu sudah ngapal, itu diharuskan. Karena guru kami dulu kalau tidak itu harus berdiri di depan kelas satu kaki.
0: Tapi memang itulah dia, Pak, ya, keberagaman kita yang sangat luar biasa sehingga membentuk budaya dan adat istiadat. Betul. Yang akhirnya membuat negara kita merdeka.
1: Betul.
0: Jadi ingat, bukan budaya itulah yang menciptakan kemerdekaan.
1: Betul.
0: Jadi bukan merdeka yang akhirnya memunculkan budaya gitu, Mbak Abang. Itu harus diingat, karena budaya udah ada dulu, lebih dulu.
1: betul.
0: Barulah Indonesia merdeka. Jadi mengisi kemerdekaan Bu Abangnya tidak selalu melalui hal-hal besar gitu. Jadi mengenal budaya sendiri, kemudian menggunakan bahasa daerah. Salah satunya kayak saya ngomong dengan Bapak pakai bahasa Melayu, itu kita melestarikan. Nah, kalau Bapak ngajak saya ngomong Dayak, saya pun iya gak bisa. Menghargai keberagaman, mendukung pelaku seni juga.
1: Dimana bumi dipijak, di situ langit
0: dijunjung. Gitu pokoknya Bapak sih semua bahasa bisa. Tadi Belanda ya bisa, Bapak nanti saya belajar dengan bahasa Belanda. Baiklah Bu Abang, itu dia ngobrol-ngobrol kita pagi ini di Ngander. Makasih Pak, makasih. Atau Bang Din gitu panggilnya. Udah menyempatkan waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kita lebih cinta terhadap Indonesia kita. Kita memaknai NKRI adalah harga mati, dan ingat kita adalah merdeka, bukan merdeka. Mereka ya. Saya pun Bu Yu mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang, karena udah nemani Pak dari subuh tadi.
1: Jadi belum merdeka nih. Awas.
0: Apa sih mau merdeka, Pak? Jadi saya pamit Bu Abang ya, Pak Syafarudin Usman juga selaku sejarawan juga pamit dari ruang dengarnya Bu Abang. Dan setelah ini kita akan kumandangan juga Indonesia Raya untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus, salam budaya harus. Dan sampai jumpa.
2: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal mengundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Di kawasan Jalan Dr. Wahidin depan kafe rumah pinggir Jalan Pontianak Kalimantan Barat pada Kamis malam. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat menghanguskan sedikitnya 3 unit ruko di samping ruko sekitar yang terkena dampak ringan. Ketua Damkar Mentari Iwan mengatakan api pertama kali diketahui berasal dari lantai 2 sebuah ruko yang merupakan bengkel mobil. Saat kejadian bangunan tersebut dalam kondisi kosong. Berdasarkan informasi awal di atas jam 19 waktu Indonesia Barat, ruko yang terbakar parah ada 3, namun ruko di sebelahnya juga terdampak tetapi tidak begitu parah. Selain bangunan, sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Meski api cukup besar dan merembet ke bangunan sekitar, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Disebutkan petugas damkar, proses pemadaman menghadapi tantangan berupa akses jalan menuju lokasi yang cukup berisiko, namun respon cepat petugas serta ketersediaan sumber air dapat membantu proses pemadaman dengan maksimal. Sementara itu, warga sekitar Dahyana mengaku melihat api sudah membesar saat pertama kali mengetahui kejadian tersebut. Api kemudian dengan cepat merembet ke bagian bangunan lain. Menurutnya, bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dengan banyak material kayu, sehingga api dengan cepat membesar. Hingga proses pemadaman berlangsung, petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Mbak Ovid haturkan terima kasih atas kebersamaan Mbak Abang semuanya. Selalu setia bersama kita di sini. Apa di kabar Mbak Abang?
1: Sehat?
0: Alhamdulillah. Ada yang sakit?
1: Oh, udah tau ya.
0: Cepat sembuh ya. Tapi biasa, namanya sakit tuh kita lagi diangkat derajat nih Mbak Abang kan. Ah, mungkin banyak dosa-dosa gitu. Aduh, bejibon. Bejibon. Nggak bisa ngitung ya kan. Tapi kita pun yang sehat paling tidak ya istilahnya ibaratnya yang sakit yang sehat makanya seperti orang sakit gitu kan. Yang sakit makanya seperti orang sehat. Paham tak tuh Mbak Abang? Artinya kita kalau udah sehat kan mau semua. Coba kita belajar pantang gitu kan. Cuman kalau orang sakit makanya Mbak Abang pasti kan pilih-pilih kan. Yang ini gak mau, yang itu gak mau. Belajar seperti itu. Yang sehat, itu tadi, makanya seperti orang sakit. Yang sakit makanya seperti orang sehat. Baiklah, apapun itu ya Mbak Abang ya, mudah-mudahan tetap semangat melewati semuanya di hari ini, hari Jumat, hari ke-14 sudah masuki hari ke hari merdeka. Ya, 81 tahun sudah ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Ya, doa yang baik. Ialah yang enggak tahu-tahu yang Mbak Abang ada ya. Seperti tadi ya yang Mbak Fit infokan korban kebakaran. Tuh cuacanya lagi panas, Mbak Abang kayaknya berderet gitu ya. Beberapa hari ini, beberapa bulan sebelumnya juga menjadi petikan pelajaran buat kita. Kalau tak ada hal-hal penting cepat cabut Mbak Abang. Gampang di rumah tuh buat 3 5 6 orang semua colok listrik. Apa yang dicolok? Handphone, ngecas. Ya kan padahal udah 100% tapi benda pengecas mungkin masih tercantol di stop kontaknya Mbak Abang ya. Kita anggap yes aja Mbak. Letakkan lagi di kasur. Panas. Hati-hati. Iya kan, apalagi pokoknya semua menyelau jadi waspada ya Mbak Abangnya, kewaspadaan gas selangnya yang 3 kilo, yang 5 kilo tak paham masangnya minta yang ahlinya, aduh iya kan, tas selangnya, tas apanya, itulah banyak-banyak sabar Mbak Abang, jadi musibah itu datang kapanpun, dalam rumah pun bisa. Mudah-mudahan menguatkan hati buat yang terkena musibah ya Mbak Abang, apapun itu diberi kesabaran, berharap Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala mengganti lagi ya harta yang hilang, rezeki yang jauh lebih baik. Mungkin yang kemarin-kemarin ya kita ambil hikmahnya saja ya Mbak Abang ya, turut berduka lah Mbak Ovid ya, musibah-musibah kebakaran yang menimpa semoga tadi ya diganti lagi yang hangus-hangus sudah itu semua, rezekinya lebih berkah lagi berlimpah-limpah ruah ya Mbak Abang ya. Dikuatkan hati, jadikan ujian ini sebagai peningkat derajat, lebih dekat lagi dengan pertolongan Yang Maha Kuasa Mbak Abang ya. Sukses, mungkin harus lebih baik lagi ya Mbak Abang ya, atau yang buka-buka usaha perlu tenaga, perlu doa, perlu berbagi ya kan. Mungkin sama ini ada yang kurang, lupa ya kan, biasalah kita, sesuatu kok udah banyak di tangan, banyak nempel semua kan, lupa sama Mbok Pit. Bagus. Bukan lupa Mbok Pit, adalah katanya biasa hilap mata kan, ujung-ujungnya depresi berat, terasa di dada, hati gelisah, tiada darah. Ketika ditimpa musibah, seakan-akan masih gersang jiwa. Aduh, jadi penenangnya apa Mbok Pit? Itulah tadi ketemu tukang parkir. Tukang parkir beli sesuatu, bayar di kasir. Obatnya ya pelan-pelan banyak berzikir. Ya daripada banyak mikir. Mau pikir ini itu mikirnya yang kalau bisa yang bagus enggak Abang, jadi dampak manfaat enggak kelamaan mikirnya, sebentar ya, oh iya ya habis ini bla bla bla bla gitu. Kalau kelamaan mikir biasanya itulah tadi yang enggak pasti jadi pasti. Yang enggak terlalu penting dilakukan habis waktu kan Mbak Abang. Ya tapi itulah ya, masing-masing versi lah. kalau saya begini, saya kalau Mbak Abang begitu, karakter Mbak Abang begini, Mbak Pit begitu, yang penting perompak selalu di hati ya nak. Selamat sholat Jumat tadi untuk abang-abangnya. Udah pada siap mau sholat Jumat, mudah-mudahan makin tampan-tampan nih baliknya. Biasa aja, biasa ya Mbak Pit datang pakai sepatu bot, ya enggak, memang sengaja katanya mau pakai sandal jepit malah hilang ya terus. Biasa tuh balik soal Jumat kan, oh mungkin disuruh berbagi kan, disuruh bagi enggak mau, bagi dengan sandal jepit yang kanan di sana, sebelah kanan nyimpannya, sebelah kiri sana, jadi enggak bakalan takut hilang ya enggak. Aduh aja. Ya tim kita juga biasanya Mbak Abangnya disiarkan di program yang satu untuk berkeliling nih dari masjid satu ke masjid berikutnya. Jikalaupun Mbak Abang mau dikunjungi, didatangi ya untuk silaturahmi tim kita, nanti kabar-kabari aja. Siapa tahu kan di daerah sekitar Mbak Abang masjidnya untuk diikuti ya, namanya siaran langsung sholat Jumat Mbak Abang itu disiarkan nanti di program 1 RR Pontianak ya. Baik Mbak Abang, izinkanlah Mbak Pitnya.

ya offline maupun online, ya nasib-nasiban lah ya. Tapi sebenarnya kekuatan konten visual itu kalau memang mau main di media sosial, yang bawa abang yang bawa dapatkan kutipan infonya ini, bahwa efek takut ketinggalan atau FOMO itu biaya promosi digital. Biasanya memikirkan yang namanya duit, biayanya berapa, ini harus harus mau bermodal gitu kan, modal ya, belum balik modal kue yang kami jual nih, tapi harus itu ini kayaknya rempong lah ya, katanya harus nyiapkan apa biasanya kamera gitu ya kalau bikin media sosial kan. Itu seperti apa tuh, pernah enggak abang menangani seperti itu, menjual jajakan menggunakan media sosial ya, lebih cepat yang mana, apa dulu yang dipersiapkan Mbak Abang, kalau Mbak Abang ya kan ada yang nanya-nanya seperti apa sih Mbak Opi, udahlah gaptek, gagap teknologi ya kan, tapi nak nengok orang tuh mau gitu Mbak Opi, tapi gak bisa cari yang bisa, ya kenapa gak belajar, nanti lama-lama udah bisa, ada coachnya kata Mbak Opi, ada gurunya yang paham, nanti udah bisa, bisa sendiri, ya kan? Kalau nggak saya mau fit info kan itu sebelumnya ada kan bintang tamunya datang sini langsung juga sama bilang kasih tahu kalau persiapan jual di media sosial itu mencakup kenali target pembeli dulu. Pilihlah platform yang pas Mbak Fit, buat pilar kontennya, gunakan visualnya harus jelas. Biasanya lain di bibir, lain di hati, lain di gambar, lain dia datang ke gitu Mbak Fit, hasilnya tuh aslinya, gitu. Itu kan berarti bohong, tipu-tipu ya. Jadi gunakanlah visual jelas. Tulis ajakan bertindak atau call to action biasa gitu ya, ada jaga konsisten upload, itulah ya, Mbak Opi pun tak paham aman, pokok itulah yang penting tuh produknya dulu kan Mbak Abang ya, siapkan dulu nih produk Mbak Abang, pilih media sosialnya, sesuaikan jenis kontennya, fokus nih mau hiburan apa edukasi, jadi gak cuma jualan. Ada juga yang biasa Mbak Abang lihat gak konten-konten tuh gak ada suara kan, dia main gambar jam saset jadi durasi tidak lama, itu juga mudah ya dicerna. Pakai gambar atau video pendek jelas rapi boleh, silakan tulis ajakan atau caption yang jelas agar pembeli atau yang penontonnya lekas bertindak, pengen gitu dia kan. Macam mana Mbak Abang, itulah dulu ya, sekilas-sekilas. Atau kadang mau buat iklan, mau pakai iklan-iklanan Mbak Fit, itu gimana tuh, ya kan, yang kayak kemarin ada yang bilang pakai influencer yang udah tenar gitu kan, tapi dia kita bayar juga influencer itu untuk mengenalkan produk kita nih yang masih abal-abal ya, baru merintis, bukan abal-abal, baru merintis, baru mulai, jadi harus permodalkan lagi ya. Banyak keuntungan yang akan didapat dengan membuat iklan di media sosial sebenarnya sih Mbak Abang, terutama di masa orang-orang yang giat menggunakan media online ya untuk aktivitas, kesempatan nih dalam kesempitan gitu kan. Jadi dengan banyaknya penggunaan media sosial sebenarnya semakin tinggi juga peluang untuk dapatkan audiens bagi iklan produk yang Mbak Abang pasarkan. Itu kata Mbak Opi, carilah yang bagian tukang masarkan lain. Mbak Abang tak paham, udah Mbak Abang duduk cantik situ buat kue, adon yang banyak, yang banyak, yang nyaman, yang nyamang, pokoknya yang buat orang yang sedap bisa berulang-ulang. Nah itu kan, carilah gitu ya, misalnya yang paham media sosial. Jadi supaya efektif gitu Mbak Abang, ada yang mau beli secara offline boleh antar ke rumah, atau mau secara online kayak media sosial tuh diiklankan, ya kan, itu makin tambah lancar juga ya, nama juga usaha turun naik lah ya Mbak Abang ya. Konsumen sudah ada yang menarik nih, mungkin nih dia mau gitu ya, karena kan yang namanya kepuasan konsumen tuh kita utamakan dulu ya Mbak Abang ya, reaksinya gimana, kalau reaksi bagus siap-siap

kalau reaksinya komplainan, nah belum tentu, ya kan? Ada yang suka, ada yang gak suka. Jadi jangan gak kita ikut spanning. Oh, kita harus tahu karakteristik konsumen kita tuh kan gak semua sama. Ada yang datar, ada yang lenggowo, ada juga ya Allah yang mencak-mencak. Oh, gak bisa nih, aku nih beli produk ini nih. Gitu Mbak Abang. Ya, dipahami. Semoga kalau Mbak Abang memang ingin apa namanya serius, apalagi udah ada brand merek gitu Mbak Abang ya, terus apa mau lebih loyalitas lagi ya, belajar lagi mungkin ya, bisa cari-cari info-info lebih ke orang yang ahlinya lah gitu ya, supaya Mbak Abang tahu nih target bisnis Mbak Abang mau arah kemana. Konsep iklan yang akan dituju seperti apa bahasanya, ya kan? Atau ada deskripsi atau caption yang menarik untuk daya apa namanya? Daya beli lah, jadi tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, tapi kalimat ajakan gitu. Buat orang suka lah ya, singkat tapi padat jelas. Anda suka apa gitulah ya, kue Mbok Pit. Langsung saja kontak bla bla bla. Macam yoyo Mbok Pit nih, ya Allah. Aida, kok udah banyak media sosial Mbok Abang untuk menarik-narik jualan-jualan TikTok Shop apa begitu tuh dan lain-lain sebagainya lah ya. Siapa tahu kan di ranah ini Mbok Abang berhasil. Jadi kalau udah bisa buka cabang lagi. Lebih inilah ya. Lebih luas lagi, sukses murah rezeki dan lancar.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Serius amat, tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

sekalian. Wallahi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aban, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

ng manigatahan.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, misikan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tadi si kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Bang, hujan ringan hari ini masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Namun di tengah peluang hujan, BMKG Supadi Pontianak mencatat 1.676 titik panas hotspot terdeteksi dalam 24 jam terakhir. Perakirawan BMKG Supadi Pontianak Tika mengatakan berdasarkan perakiraan cuaca BMKG Supadi Pontianak, hujan ringan berpotensi terjadi pada pagi hingga siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Kapuasulu. Meski hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, BMKG mengingatkan masyarakat tetap waspadai ancaman kebakaran hutan lahan karhutla. Selain jumlah hotspot yang cukup tinggi, indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan selama periode 13 hingga 19 Agustus 2026 berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Mengingatkan masyarakat terus mengikuti perkembangan cuaca dan potensi karhutla melalui kanal informasi resmi BMKG Kalbar. Informasi terkini dapat diakses melalui website BMKG Kalbar maupun media sosial resmi BMKG Kalbar. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
0: Terima kasih atas kebersamaannya, Mbak Abang. Bentar lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta. Tentu kita akan ikuti siaran budaya Nusantara. Kali ini dari RRI Bukit Tinggi akan mengetengahkan tema estetika baju basibah, pakaian khas perempuan Minang. Kita langsung menggabungkan diri bersama Perempat RRI Jakarta. Berikut ini.
2: Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap,
2: panas
1: siap.
2: Sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya. Bundo, apa kabar di siang hari?

0: baju basibah itu, itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu, ya. Itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya.
1: Iya.
0: Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basibah.
1: Betul.
0: Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas bagi budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
1: Seperti yang bun
0: pakai ini salendang, macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, bakodek batik.
1: Bakodek batik. Oh, kita dengarnya batik.
0: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tanglung dulu. Itu ada pertandingan, ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai, dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikuluak yang tertutup kepala, baju basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah, itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
1: Jadi
0: gitu.
1: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
0: Ya enggak boleh membentuk tubuh, enggak boleh.
1: Lurus
0: gak
1: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
0: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah, sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Mbak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
1: Menyatukan.
0: Menyamakan. Kan jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basibah, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung. Ya bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit lagi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas mendukung itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak, ya, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu salah tuh. Kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya, penyampaiannya itu kan disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung basibah.
1: Ini nih pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
1: Longgar.
0: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia mundur.

0: tunjukkan inilah fungsi bunduk kanduang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan kan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu, bajunya basiba juga kan, itu ciri khas baju kuruang minang itu basiba. Nah, cuman anak gadis dia tidak tidak boleh bahan dari borkat. Nah, kita nih ada sujinya ya, ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji-suji, yang waktu
1: jadi
0: itu
1: polos.
0: Polos, bahannya polos, kan anaknya masih masih suci, masih bersih gitu.

0: Soalnya peci itu pakaian ulama kan,
1: Iya.
0: pakaian orang Islam, ulama nih,
1: Kupiah.
0: kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
1: Iya.
0: Oke, gitu
1: Bunda,
0: kira-kira.
1: bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: Model
1: sesuai, ya.
0: gitu. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya, di desain berkaya. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran aja macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa. Untuk menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede-gede.
1: Di borkat-borkat ada
0: Itu
1: juga
0: tuh.
1: ya Bunda orang
0: Iya.
1: bikin.
0: Ah, ya, ha-ha. Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan ladak gadang kata, batin lapang. Tidak boleh sesangok mencari barang orang kok basah-basah.
1: Iya.
0: Jadi ini baju ini untuk kandung kok
1: Iya.
0: lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak kayak bodoh-bodoh itu iyalah kan. Kalau kemana caranya kan?
1: Iya.
0: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan jadi jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunuh kandung acara bunuh kandung acara adat itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Nah, jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunuh kandung juga. Tapi bunuh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
1: Beda pula.
0: dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung.
1: Iya.
0: Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Nah, bahu kanan kayak gini kan jatuhnya kalau dilipat kayak gini adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunduk kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga macam bunduk ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi kayak tadi ke DPRD hadir untuk undangan ke pidato kepresidenan bunduk kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah.
1: Iya, iya.
0: Beban bertambah karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya
1: Yang,
0: adalah beban.
1: iya, iya,
0: Baban
1: iya.
0: dan barik
1: Yang
0: menikah.
1: biasa dipakai di pundak itu ya,
0: Ya di
1: Bundo ya.
0: pundak.
1: Yang pakai ada sulaman-sulaman,
0: Iya,
1: warna-warni ada warna
0: boleh.
1: kuning,
0: Iya.
1: merah
0: Kalau kalau
1: seperti
0: kalau
1: itu.
0: kain kan setelan.
1: Iya.
0: Kalau selendang misalnya setelan. Ada juga yang tidak setelan itu Suji Koto Gadang. Ah, nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak ya
1: menyala rasanya. Mungkin pas di baju
0: baralek
1: ya, mungkin ya atau
0: gitu.
1: pesta.
0: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, 2 bulan atau 1 tahun, 2 tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju babana ngamih istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern ya, itu yang pakai ekor baju itu nggak pekan ada itu nah, jadi kita seru kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Pokok sanggu namanya, cuntiangnya. Tidak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya. Kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya, tekuluannya. Sampai baralik itu dia pakai borkat kebaya dalam, kalau dia pergi barang
1: boleh itu ya, mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya, yang namanya bundung.
0: Ya, acara bundung kalau apa. Bundung kan sekarang, dulu waktu sebelum menjabat jadi ketua, itu kan bundung ini MC kan.
1: Nah,
0: bundung kan karena MC wedding, bundung selalu bahas songket, pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, bundung kalau diundang baralik itu, tetap perlu panggil bundung juga, tapi bundung boleh pakai baju baralik, kebaya dalam, burkar, pakai songket. Nah, itu pakai suji koto gadang, ya tetap dirauk namanya. Itu pertandakan kita ini. Lengannya macam lah ya. Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak bunda, yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
0: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat tuh

0: Dan kita gak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari, orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua, itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat, itu yang terpakai, kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu gadis-gadis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bunda kandungan juga kan, udah tanya, Malina mau ke Triarga, kenapa disuruh konduktor, lagu Indonesia gitu, karena nih letak selendang mbak aku, bilang gitu. Bunda sebelum tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin. Bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita. Iyo katanya. Nah, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu bunda itu lah tak anti. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik juga, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Nah, Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya. Tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya. Dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar gak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp karyanya belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum, Prompat. Halo, assalamualaikum, Prompat.
3: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang,
2: SBI. Waalaikumsalam, Ica. Silakan, Ca. Di sana ada Kak Ariani Kusumawati sama Bundo.
3: Oh, sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Sama siapa namanya, Kak Ciri?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
4: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang, Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal, Bali.
3: Betulan tadi, Ica, udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi, Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menggelupkan peli tadi pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih, Ica.
3: Terima kasih, Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh, Bunda.
1: Iya, mungkin. Iya, doang
0: sendiri. Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Dan di Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba. Okay. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barauk kata Bunda tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bunda diundang sebagai Bunda Kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bunda Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode, batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
1: Bawah songket.
0: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Mudah-mudahan enggak harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu. Jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak bukit tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basiba nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode Bundo kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting itu kode.
1: Kita pakai itu. Okay. Gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh Bundo. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Bundo menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, dalam kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kemudian bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
0: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di modal rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak
2: kembang
0: Jawa itu. Pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dari pulang beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru papa. Punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul. Nah,
0: banyak
2: betul,
0: yang dijaga itu, kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Enggak boleh
0: itu. Okay. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
2: Oke.
0: Okay. Nah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Untuk bundo.
0: Pakai kulot.
1: Bundo-bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Oke.
0: Okay. Itu selutut.
2: Boleh
0: dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bundo ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Bus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bundo kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode
2: bola kan. Iya, kan susah harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap Bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap. Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
0: Cara
1: pergi
0: aur-aur
1: enggak santai. Mungkin olahraga.
0: Olahraga iya.
2: Oke.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar.
0: Baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu. Tapi dia dalam sampai betis malah kan.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda ini tambahan lagi minta request lagu. Oke tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke siap. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundo Linda
2: Zubir. Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
5: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
0: Ya saya
5: Bundo siapa nih? Budanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Budak Wawan nih Bundo.
0: Iya.
5: Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat selalu. Ma udah wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cigurya ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bundo ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih? Seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, keduangnya bagaimana? Itu saja Bundo, pertanyaan dari situ ya Bundo, Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Panjang unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya dengan sesuai dengan baju yang kita baju estetika baju Bundo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Pantunnya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. pucuak luak buang di tangan rimbo jatua sehelaka dalam balongo elok dipandang rano nangkit tibo baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceguria di Jakarta, boleh silakan Bundo. Iya, direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ceguria.
0: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bundo.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Yeah.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kiki, ataupun kiki, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya gak lawe lah. Itu gak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu gak masalah. Tapi tugas yang pertama... fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
1: Iya.
0: Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan?
1: Iya.
0: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak paling benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem, acara kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi apa dilebarkan ke bawah dikolokan tapi tetap ada sibanya. Ada siba kiri kanannya itu tapi nggak tahu juga nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern kayak gitu yang didesain model ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu bundo jurinya bundo periksa semua. Pokok lihat ketiaknya dilihat lengannya lihat bahkan jahitnya kan di lengan itu ada jahit nih di lipatan itu dijahit. Nah lipatan baju di bawah dijahit itu nggak boleh dengan jahit mesin itu jahit tangan itu disum disum dan tangan nggak jahit itu kan ketelitian juga itu kan kita agi itu bedanya.
1: Iya,
0: pas
1: iya.
0: Itu pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Mulai dari kayak gitu ya. Okay. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
1: Iya Bunda.
0: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita Bapak Jukuruang, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Pasiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: mencengkan. Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat saat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Abang, upaya menekan stunting pada anak tidak cukup hanya dengan memberikan makanan dalam jumlah yang banyak. Kualitas dan keseimbangan kandungan gizi menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan anak. Ahli gizi Puskesmas Parit Mayur Ismau Lydia mengatakan kebutuhan gizi anak harus dipenuhi secara seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, lemak sehat hingga vitamin dan mineral. Menurutnya sejumlah zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin D dan kalsium dibutuhkan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu orang tua perlu memahami kebutuhan gizi anak, mampu menyediakan makanan sesuai. Sementara Kepala Puskesmas Parit Mayur Sulistyo Adi Purnomo mengatakan intervensi terhadap balita dengan masalah gizi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari posyandu dan hasil pemantauan tenaga kesehatan. Pemantauan pertumbuhan tetap dilakukan melalui posyandu dengan mengukur berat dan tinggi badan secara berkala. Data hasil pengukuran kemudian dicatat melalui aplikasi EPPGBM untuk mengetahui perkembangan status gizi sekaligus menentukan kebutuhan intervensi. Upaya pencegahan dan penanganan stunting menurutnya membutuhkan kesinambungan antara pemantauan di posyandu, intervensi tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak di tingkat keluarga. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
2: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
3: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
3: Janganlah.
0: Apa pula?
3: Aku kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
3: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawa

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: Iya, Baba, sabarlah hati. Apa nak jadi? Apa hendak jadi? Istilahnya seperti itu ya. Lagu yang bertajuk Apa Nak Jadi. Apa namanya, Mak Abang, mengandung makna tentang ketidakpastian hidup. Itulah hidup, macam roda kan. Roda nasib yang berputar seperti refleksi atas hilangnya nilai diri, budi pekerti, jati diri di tengah arus zaman yang terus berubah. Yang pertama namanya. Baiklah, Mbak Abang, mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat ya. Di suasana siang jelang sore sudah tidak terasa ya, Mbak Abang ya. Tahu-tahu dah jam sore. Cuaca pun agak sejuk-sejuk, manja ya. Manis-manis manja. Jadi tidak agak panas, tidak juga sejuk. Yang sedang-sedang saja. Jadi buat Mbak Abang nak jemur-jemur memang angin sepoi-sepoi, hangat-hangat kuku gitu Mbak Abang ya. Ayolah. Nah, yang penting sambil dengarkan lagu-lagu perempat ni, yang lucu ni, seputar jodoh lah ni, apa nak jadi ya. Apa gi cinta yang lambat menikah lah intinya. Kalau terlambat. Aduh, kalau urusan jodoh ya bukan urusan Bopi. Masa nanya Bopi tu kan? Mak tanya lah masing-masing. Ngapa belum mau? Ya dah? Pasti punya alasan tertentu. Ya dah? Jangan pula sampai dengarkan lagu ini jadi macam-macam. Tapi memang juga betul. Ya dah? Ada sisi betul ya. Mengisahkan seorang pemuda yang nyanyi ini berniat untuk mendekati pujaan hati. Tapi keburu galau karena kok ada urusan melamar nih Bopit atau jodoh. Kadang itulah niat hati betul, sampai sana tak kunjung pasti pula. Jadi trauma. Tapi kalau didengar lagunya ini kayak ada humoris-humorisnya gitu kan Bu Abang ya. Baru gak nak berkenalan, udah naruh hati. Usut punya usut, mendadak pula ada kendala ya. Kekasih pula pindah rumah. Tengok dah yang kelima dah. Jadi ada nasihatnya yang tersirat dalam lagu ini, mengingatkan agar tidak terlalu menunda-nunda pernikahan. Kalau udah waktunya, takut-takut menyesal, ya kan? Menyesal bisa datang belakangan. Ya kan, menyesal datangnya emang belakangan. Kok pendaftaran datangnya emang di depan. Baiklah, hanya jenaka saja ya, lagunya ini ya. Tapi kalau memang ada yang bersamaan, berarti kisah nyata. Nikmati iramanya sih kalau Bopit ya. Tapi kalau ada yang menikmati lirik lagunya, kena deh pas. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Oh ya, Mbak Pit ada info Mbak Abang. Masih nuansa merah putih nih lah ya. Aji, kalau Mbak Abang mau berpartisipasi, ayolah. Tenaga ada, waktu kosong pun ada. Iyalah, pas lagi di Pontianak pula kan. Ini Mbak Abang ada event Gemilang Budaya Kalimantan Barat 2026. Ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Ini nih di bulan kemerdekaan Mbak Abang. Sayang ya kalau dilewatkan. Acara ini menampilkan beragam festival kesenian, lomba-lomba tradisional, ada karnaval, sampai ada workshop budaya untuk merayakan dan melestarikan warisan seni lokal Mbak Abang. Dapat ilmu kita. Silakan catat tanggalnya Mbak Abang, dimulai pada tanggal 22 sampai 24 nih Mbak Abang ya. Dari tanggal 22 sampai 24 Agustus Mbak Abang. Silalah bagi Mbak Abang mau pilih yang mana, mau lomba musik dua warna, workshop kesenian, itu digelar di 22 Agustus. Mau festival kuliner tradisional tanggal 24 Agustus. Yang jago soal kulineran, khusus tingkat SMA, SMK sederajat tuh, untuk menampilkan kreasi-kreasi masakan khas Kalimantan Barat. Yang lainnya lomba-lomba permainan tradisional, lomba terompah, karnaval budaya, lomba parade baju adat, kreasi busana karnaval, juga ada. Itu gua apa lagi Mbak Abang, silakan ya. Bagi Mbak Abang untuk pembaruan informasi rutin bisa dipantau lewat akun resmi Instagram Dikbud Kalbar. silakan ya, pendaftaran juknis lengkap dapat diakses melalui tautan Gemilang Budaya Kalbar tap link. Sekian sementara info Mbok Pit.
1: Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah.
2: Shoot. Masuk.
3: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
2: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
3: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
2: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
4: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
3: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
4: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
3: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
4: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
3: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
4: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
5: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu. Kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan. Seperti Bedande yang ada di Desa Setale Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tarigas Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: serius amat ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Babang kostum karnaval yang digelar sepanjang jalan menjadi perayaan penuh warna yang menghadirkan semangat kebersamaan masyarakat. Setiap peserta menampilkan busana terbaik sebagai wujud kreativitas sekaligus penghormatan terhadap budaya dan identitas daerah. Tujuan utama penyelenggaraan kostum karnaval mempererat persatuan warga dari berbagai latar belakang. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat saling mengenal, bekerja sama dan merayakan keberagaman dalam suasana yang aman dan menyenangkan. Karnaval menjadi sarana melestarikan budaya lokal melalui kostum yang terinspirasi dari tradisi, seni maupun kekayaan alam. Generasi muda diajak mengenal warisan budaya dengan cara menarik, kreatif dan mudah diterima. Persiapan matang menjadi kunci keberhasilan sebuah kostum karnaval. Peserta perlu menyiapkan konsep kostum, latihan berjalan, menjaga kesehatan serta memastikan perlengkapan tampil nyaman dan aman digunakan. Panitia memiliki peran penting dalam mengatur rute, keamanan, kebersihan, layanan kesehatan, dan kelancaran lalu lintas. Koordinasi yang baik antara panitia, peserta, aparat, dan masyarakat akan menciptakan acara tertib dan berkesan. Kostum karnaval bukan hanya tentang busana indah, tapi tentang semangat berkarya, menghargai budaya, menjaga ketertiban, membangun persaudaraan. Ketika kreativitas dipadukan dengan rasa tanggung jawab, setiap langkah dalam karnaval akan menjadi kebanggaan bersama dan warisan berharga bagi generasi mendatang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kita hendaknya memahami konsep rezeki, bahwa apa yang menjadi haknya lewat jalan apapun akhirnya akan jatuh ke tangan kita pula. Sebaliknya, apa yang belum menjadi milik kita, diberikan di depan mulut pun akan jatuh ke tanah juga. Allah sudah mengatur semuanya sedemikian rupa.

0: mana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Cha cha cha cha. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa kabar Bu Abah? Senang tidak dengan lagu-lagu pembuka tadi ya, sudah Mbak Opit hantarkan? Tidak terasa sudah menemani kita sampailah mau di jam 4 sore. Biar Mbak Abang goyang dulu ya kan? Asyik. Baiklah, tidak terasa Mbak Abang ini udah akhir pekan lagi. Besok udah hari Sabtu, tidak terasa kayak baru kemarin hari Jumat. Ya enggak, banyaknya makan alpukat. Udah lepas makan alpukat langsung berangkat. Jangan lupa jaga niat. Supaya langkahnya selalu berkat, ya enggak? Sukses buat Mbak Abang semuanya. Yang baru balik kampung, yang dari sini balik ke kampung, ya dari kampung balik ke kota, ya enggak, banyak hati-hati, ya enggak, bagi yang menggunakan arus lalu lintas jalan darat hati-hati, yang pakai transportasi udara juga, ya yang laut apalagi, semuanya enggak lepas dari doa ibu abang sampai tujuan lah dengan selamat ya. Baik, lagu-lagu Mbak Pit siapkan dari pilihan Mbak Pit ada, dari pilihan Mbak Abang jika lo ada Mbak Pit putarkan, kalau enggak ada janganlah kecewa. Dari Mbak Pit jika lo berkenan ada King Nasar yang lagi berubah perform penampilannya sekarang ya, tapi katanya lah makin energik ya dengan postur tubuh yang agak berkurang dari BB-nya. BB berat badan. Gejolak asmara Nasar. Maggie Z Radio Cinta. Di radio aja bisa bercinta ya kan. Bercinta karena menyambung silaturahmi. Tol nak. Mega Mustika mengalah. Leo Waldi tak seindah mimpi. Mensyurais karena karena ya bukan buah banana. Lanjut Christina. Merah kau bilang biru. Piring sendok garpu, siapa lah tu piring sendok garpu? Kalau tidak salah, Imam S. Arifin kan? Tak tertera pula di sini siapa penyanyi. Isdalia bulan purnama, ada rindu Evita Mala, Hamdan Atete secangkir kopi. Itu dia Mbak Abang. Ada yang cecak, cedali gacak, cecak. Lanjut yuk, produkdu. Awal lagi di mana nih?
1: Kami itu kemarin kami lah hujan Bopit.
0: Alhamdulillah berkah. Di sini belum Aurah. Hujannya baru pertama kan di sana?
1: Baru pertama kali. Alhamdulillah.
0: Tapi belum merata nih. Bopit mau enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Iya enggak, di sini cuman hawa-hawanya tuh mendung-mendung aja. Belum.
1: Udah jangkit ke sana.
0: Benar ya, nular. Lagunya Aura.
1: Lagu Nasa ya, Bopit.
0: Oke lah, gejolak asmara. Rancak musiknya.
1: Salam-salamnya untuk kopi kawan-kawan ya nanti Bopit ya.
0: Oke, siap-siap.
1: Kopi sekeluarga, menunaikan sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai.
0: Sama, Aura juga ya.
1: Makin cantik.
0: Sama.
1: Kacamatanya. Spesial pulang rumah lah ya, Bopit.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Makasih banyak ya, Bopit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bersih-bersih emang Pak Mo. Mumpung gratis kan. Jangan sia-siakan. Yuk lanjutkan. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Iya. Apa gak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam di Pak Rewang udah hujan belum?
2: Di Pak Makam semalam sih belum, tapi kalau di Pak Mayo tu di Pak Lampu Merah tu hujan lebat.
0: Oh iya kok, berarti belum rata. Ayolah, Makam lagu langsung ke lagu. Lagu pilihan Bopi ada yang cocok.
2: Sendiri ya.
0: Ayolah, gaya.
2: Asmara terpendam.
0: Pilihan dia pasti lagi Asmaran nih.
2: Ada lagi Asmara lah.
0: Oh iya.
2: Jadi pilih Asmara terpendam.
0: Mau malam Minggu nih, say. Ya Allah,
2: malam Minggu nih. Kalau tak hujan keluar. Belum malam Minggu, malam besok.
0: Ayolah. Ayolah, detik-detik mau menjelang.
2: Ancur. Dah tua dah, tak boleh nak malam Minggu gek dah, bagi anak muda pula.
0: Semua malam sama ya, semua malam.
2: Untuk orang muda pula, orang tua tu dah ada kadaluarsa dah, tak masuk gek dah nak malam Minggu.
0: Mana duli.
2: Uang saya tak nak menduduli kok makam saya tak ada lah bupi.
0: Ayolah. Alhamdulillah.
2: Sanda gak
0: diri. Sanda diri lah ya. Tipe-tipe makam ni.
2: Ni dah, tak ada nak untuk dunia lagi dah. Untuk bekal mati ya.
0: Siapa gak masih ada hasrat? Ya Allah tolong.
2: Salam-salam buat semua-semua lah. Bukan habis je atas Cik Noh.
0: Ayolah.
2: Fotokopi semua tu dah. Makasih lah Mbok Pit.
0: Sihat-sihat ya.
2: Sama petugas ya.
0: Makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup makam. Alhamdulillah. Baik. Ya ke hasrat hati hanya. Mana duli gitu makam. Mana tengok umur faktor U ya nak. Aduh. Ya Mbok Pit tak ada nyiapkan lagu hasrat hati ke Mbok Pit? Ya untuk makam tu Mbok Pit. Besok-besok lah ya. Lupalah Mbok Pit ya. Kalau tak salah lagu itu tu lirik lagunya memang hasrat hati. Tapi dia punya judul tu bukan hasrat hati. Kalau tak salah lah. Lupalah Mbok Pit lah. Kalau tak salah sekedar bertanya gitulah. Ya. Nanti ya Mbak Abang ya. Ada yang requestnya untuk makam katanya. Kalau tidak Mbok Pit itu je kata dia Mbok Pit bawa kan. Lupa-lupa ingat hasrat hati hanya sekedar bertanya mengapa wajah makam selalu berbeda. Mana nak beda dia punya pupur. Skin care sekarang namanya ya. Aduh. Lanjut. Produk tu. Halo.
3: Merengong.
0: Kecilkan sikit. Ini dah jernih.
3: Assalamualaikum, Mbak Pit.
0: Waalaikumsalam. Mama tua bau katu. Gampang gak? Pakai jurus apa ni?
3: HP ni bah Samsung, Mbak Pit.
0: Biasalah. Dia tahu bah. Tahu yang punya sian ni.
3: Itulah. Lagu apa, Mbak Pit?
0: Lagu yang mana pilihan Mbak Pit ya? Maggie Z, Radio Cinta, Mega Mustika Mengalah.
3: Boleh nak kita minta lagu seorang?
0: Boleh. Kalau ada, apalah tu?
3: Selamat ulang tahun ya, Mbak
0: Pit. Siapa tu?
3: Anak saya ni, Mbak Pit.
0: Alhamdulillah.
3: Ke-14 tahun
0: dah.
3: 14 tahun dah,
0: Mbak Pit. Sehat-sehat. Ya. Cowok, cewek?
3: Cewek.
0: Soleha lah, cantik. Amin. Sayang, sayang mamaknya. Amin. Panjang
3: doa yang terbaik lah.
0: Betul, doa yang terbaik. Ya, betul.
3: Semoga jadi anak yang soleha.
0: Amin.
3: Sukses
0: depannya. Amin.
3: Dengar yang pasti tuh. Sehat selalu ya.
0: Betul, ya. Sehat selalu.
3: Itulah intinya.
0: Alhamdulillah. Sip.
3: Salamnya buat semua salam. Semua ya lah yang Mbok Pit ya.
0: Versi mana nih? Versi Arafik ada, versi Evita Mala?
3: Kayaknya
0: Evita Mala bagus gak?
3: Bolehlah
0: Evita
3: Mala. Salamnya buat semua-semua yang Mbok Pit ya.
0: Oke, sehat ya, Mak Rin.
3: Amin. Mbok Pit, makasih.
0: Sama. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Benar yang lagi ultah hari ini ya. Yang lagi milad ya. Yang keberapa lah ya Mbok Abang ya. Yang pasti doa Mbok Pit untuk Mbok Abang semuanya sehat. Barakallahu fi umri. Semoga Allah panjangkan umur dalam kebaikan, kesehatan. Semoga hidupnya selalu dipenuhi rahmat keberkahan. Cita-cita terwujud, cita yang baik, ya kan? Dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu dibimbing ke jalan yang benar. Maklumlah kan, hati-hati salah persahabatan, salah teman, pagar makan teman. Pagar makan teman ada kok. enggak ke? Pokoknya yang terbaik ya, dikabulkan doanya. Enggak terasa 3 penelpon, 3 lagu. Kita mainkan, ini dia.

0: Wabang Paca Pontianak Karnaval Katulistiwa kembali disiapkan dengan meriah tahun 2026 sebagai pesta budaya yang dinanti masyarakat. Perhelatan ini menjadi ruang bertemunya seni, kreativitas, dan semangat kebersamaan dalam suasana penuh warna di kota Pontianak. Agenda utama Paca 2026 menghadirkan kompetisi tari dance competition yang menampilkan bakat generasi muda dari berbagai sanggar dan sekolah. Gerakan yang harmonis, kostum yang menarik, serta semangat para peserta menjadi daya tarik yang memukau setiap penonton. Parade kostum kreatif akan memamerkan ragam busana yang terinspirasi dari kekayaan budaya, alam, dan identitas kota Pontianak. Setiap karya menjadi bukti bahwa kreativitas mampu mengangkat nilai tradisi menjadi pertunjukan modern membanggakan. Pawai budaya turut memeriahkan rangkaian acara dengan menampilkan keberagaman adat, seni, dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Langkah para peserta menggambarkan semangat persatuan tumbuh dari perbedaan dan saling menghargai. Sekian Pontianak punya berita.
1: Prompat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Caca-caca dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang, balik lagi masih bersama Mbak Ovin Mbak Abang. Ah, baru dikatakan mudah-mudahan nular gitu ya, Mbak Ovin bilang. Eh, hujan alhamdulillah. Nyampai gak hujan ke sini Mbak Abang? Hujan, hujan, datang lagi. Hujan, hujan, sore ini. Ah, kalau lirik benarnya kan malam ini. Bentuk datang sore. Yuk, silakan Mbak Abang. Nanti Mbak Fit joinkan ke TikTok. Kita ke via telepon dulu. Halo, produk tuh.
1: Tadi adalah kita Mbak Fit.
0: Caca. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bopi.
0: Alhamdulillah, udah mandi belum?
1: Udah.
0: Honda mandi hujan, lagi banyak air.
1: Banyak hujan.
0: Ah, gratis.
1: Gratis.
0: Udah hujan belum, Mau Adik, di Rengas Kapuas?
1: Oh, tadi jam 2:30 hujan, Bopi, sekarang
0: Reda. Oh, berarti dia ngasih Bopi lo giliran. Bagi-bagi rezeki kan?
1: Bagi-bagi rezeki.
0: Oh, pandai.
1: Banyak.
0: Lagu apa, Bang Wardi? Dari Mbok Fit.
1: Lagu Cinta boleh enggak, Mbok Fit?
0: Pilih sendiri.
1: Kan dari tadi itu apa, Megi juga tak Radio Cinta.
0: Oh, Radio Cinta. Ada itu kah? Ada kenangan kah?
1: Enggak ada.
0: Iya, cinta sama monitor-monitor lain. Enggak.
1: Iya, enggak, Mbok Fit.
0: Oh, iya kan?
1: Terus lain juga.
0: Nambung silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iyalah. Kirim salam yuk.
1: Ya, salam sama Mbak Bopis Karga dan selalu juga ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak Ririn tadi ya.
0: Lagi ulta anaknya.
1: Ulta gue.
0: Itu udah Mbak Bopis kasih hadiah tuh lewat lagunya. Lagunya itu ya Mellow.
1: Mellow. Itu agak sedikit rancak lagunya.
0: Yang mana? MGZ.
1: Selamat ulang tahun.
0: Pak, Bang Wadik lah nyanyikan untuk kasih untuk nyanyikan untuk lagu anaknya Mak Rin tuh.
1: Anak Mak Ririn.
0: Oh, Mak Rin ya, persembahan hadiah dari Bang Wardi.
1: Karena hujan Mas. Hujan. Apa Mbok Fit?
0: Kasihlah hadiah berupa lagu.
1: Selamat ulang tahun.
0: Anjir.
1: Anak Mak Ririn.
0: Asyik.
1: Semoga bahagia menyertai hidupmu.
0: Amin. Alhamdulillah. Berkah. Lanjut. Kirim salam buat siapa lagi?
1: Salam buat Maura Pak Mok juga tadi. Buat tetangga juga nih, ada Dewi juga begitu. Kalian dengar juga tetangga kami Mbok Pi.
0: Hai Dewi, salam kenal.
1: Hai Dewi, apa kabar?
0: Sehat-sehat ya. Selamat monitor. Dapat ucapan. Makasih ya Bang Wadi lagunya kata Mama Riri.
1: Sama-sama Mak Riri.
0: Iyalah saling doa lah ya.
1: Saling doa lah.
0: Oke.
1: Lanjut buat Kak Elmi juga Mbok Pi ya. Bang Hendra, Bang Deden.
0: Oke. Siap.
1: Buat juga bahkan tuh Pak Nisan Jaya. Bang Nisan Jaya, Pak Sadi maksudnya terbalik-balik lah tuh. Sama bertugas lah Mbok Pi.
0: Oke, makasih banyak. Sehat-sehat ya.
1: Amin, Mbok Pi juga.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi di Sungai Rengas. Rengas Kapuas katanya ya. Puas. Baik, lanjut Mbak Abang. Berikutnya kita terima ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Caca.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Fit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbok Fit. Bapak hari ini tak dapat ngikut Mbok Fit balik malam sore.
0: Letih yo.
2: Habis waktu dah nak nelpon.
0: Oh siap, tapi monitor terus ya.
2: Tapi monitor terus lah.
0: Terima kasih.
2: Apa lagu dari Mbok Fit?
0: Lagu dari Mbok Fit Mega Mustika mengalah. Leo.
2: Bolehlah,
0: ada langsung.
2: Mega Mustika aja.
0: Iyalah baik. Sip.
2: Ah, salam-salamnya ya buat yang sudah menyapa Elni semua. Terima kasih sapaannya buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Bang Mereka, Mbak Ora, Pak Muknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali. Ah, buat semua-semua lah Mbok Pit ya.
0: Oke.
2: Okay. Ah, dari A sampai Z buat Bang Jafar, Kak Nilah tu. Ah, itu ndak lupa tu.
0: Lupa, enak.
2: Ah, buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga ya.
0: Sama-sama.
2: Ah, murah rezeki, tambah cantik, tambah manis.
0: Amin, amin, amin.
2: Ah, apa? Semoga bertambah momongan lagi.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Makasih Mbok Pit. Ayo. Pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbok Elni. Mbok Elni Cendana. Baik, Mbok Fit, apa belum digabungkan? Oh iya iya, sekarang ada yang mau TikTok kan ya. Baiklah. Udah itu. Silakan Mbak Abang. Selamat bergabung Mbok Fit ucapkan. Tuh, dah kan monitor ya Mbak Abang ya. Rindu mau nengok Mbok Fit, tak mau dengar suaranya, orangnya. Ada aja. Nah, macam mana? Jelas tak? Oke, udah ya. Siap, lanjut lagi. Siap pegerangan. Perdangdut. Halo. Halo, Mbak Abang. Dangdut adalah
3: Prodangdut juga. Halo.
0: Iya, Prodangdut. Dangdut adalah
4: Halo, Mbak Abang.
3: Halo.
0: Dangdut adalah siapa, Bang? Namanya siapa?

0: Pakai apa bang? Radio atau RR digital nih?
1: Iya,
2: dangdut.
0: Saut-sautan ya. Yeah. Ayo langsung ke lagu. Yuk. Bang Ujang mau dengar lagu dari pilihan Bovita atau pilih sendiri?
2: RI digital.
0: Oh RR digital, dengarkan gitu. Makasih ya. Jernih enggak? Jelas suara kita?
2: Lagunya
0: tadi Mbak Fit ada nih, Leo Waldi, Tak Seindah Mimpi, Mansur S, Kana, Kristina. Iya, mungkin dikecilkan dulu kali volume handphonenya tuh bang, jadi enggak saut-sautan. Ada Leo Waldi, Mansur S, Kristina, Imam S. Arifin, Iis Dahlia, Evi Tamala, Hamdan ATT. Yang mana, Bang?
1: Ada Leo Waldi, Mansur S, Kristina, Imam S. Arifin, Iis Dahlia, Evi Tamala, Hamdan ATT.
2: Minta lagu Nela Kasman.
0: Oh, mau pilihan sendiri, diam-diam ya. Apa judulnya tuh? Pokoknya Nela Karisma ya. Oke. Cukup?
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya bang.
2: 11-12.
0: Oke lah, makasih ya.
2: Cukup?
0: Iya. Ayo tutup bang.
2: Iya.
0: Oke, makasih.
2: Salam satu untuk semuanya.
0: Salamnya satu untuk semua. Thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 77400 ya, pendatang baru nih. Baik, mungkin ada trik-triknya tuh kayak Bang Wardi atau siapa-siapa yang udah sering ikut supaya suaranya storing gitu ya. Tuh gimana tuh? Kalau Mbak Fit tadi sarankannya sih kecilkan volume radio, cuma Abang ini dengarkan melalui era digital, mungkin jadi satu kali ya di situ, gak nelpon, situ gak monitor. Yang dimintai 11-12 kayaknya belum dimasukkan sama tim kita nih bang. Memang lagunya juga dipilih-pilih, gak sembarangan ya. Mbak Fit pilihkan boleh gak? Yang penting si Nela bawakannya ya. Gimana? Ada gajah di balik batu? Ada udang di balik batu, Bopin. Ada mau itu. Oke, tiga dulu ya. Tiga lagu, Radio Cinta, Mengalah Mega Mustika. Ada gajah di balik batu. Pengganti 11-12 ya, Mang Ujang ya. Diterima ya, Bang ya. Oke, sah. Ini dia.

0: Pin. Aduh, nak bisa jawab ni. Bok Pin, pura-pura enggak tahu. Kura-kura dalam perahu dong. Ya Allah, cuma lagu Mbak Abang. Apa kabar Bok Pin, siapa lagi yang ada di WhatsApp kita? Kak Tini, apa kabar? Sehat-sehat Kak Mangis Manila, Pak Odo di Jambi. Bang Hendra, salam lah, pengen gak gabung nih? Oh iya ke, sila-sila. Siapa cepat dia dapat Bang Hendra. Janganlah marah, nanti hilang tampannya. Lanjut, Prodengdut. Udah gabung nih? Ayo pelan-pelan, di segmen akhir nih kita nih. Kalau sulit gabung di layanan berikutnya via telepon ya. Banyak cara, yang mau TikTok juga bisa. Ya sudah, yuk Mbak Fit coba dulu. Prodengdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Panjang umur.
1: Bayan gabung dengan Bopi tuh.
0: Hari ini banyak yang ulang tahun kan. Wah, Bopi panjangkan umur sekali.
1: Amin, amin. Semoga kita panjang umur semuanya.
0: Amin. Apa cerita Bang Hendra?
1: Lagi nyantai-nyantai ya nih Bopi.
0: Lagi nyantai, udah ngopi belum?
1: Saya tak pandai ngopi.
0: Oh, enggak pandai ngopi. Ngerokok pun enggak?
1: Ngerokok pun enggak.
0: Ya Allah, Bopi terceplos. Ngeteh bisa, enggak biasa orang kok dah itu tuh lawannya itu.
1: Lawannya apa tuh?
0: Itu dan itu.
1: Kopi dengan rokok, saya tak pandai kopi, tak pandai merokok.
0: Pisang selai ya, enak.
1: Iya, mantap tuh.
0: Lagunya dari Mbok Fit pilihan sendiri?
1: Saya minta lagu Patty Vera ya lah.
0: Oke, judulnya?
1: Berganti Baju.
0: Oh, mantap.
1: Ya, mantap.
0: Oh, yuk sambil nunggu Mbok Fit cari. Kirim salam dulu.
1: Salam untuk Wardi tadi di Sungai Rengas ya.
0: Yeah.
1: Buat Mama Aririn, buat Julaiha di Pancabakti, buat Wasangka, Bang Bahtiar, Bang Jack, Bang Sopian, Bang Ismail Jongkat, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Yahya di Wajo, buat Manjang Siti di Olala Kubu. Untuk semua-semua lah ya Bu Pinya.
0: Oke, okay. Gantungan baju kan?
1: Banyak terima kasih.
0: Sama, gantungan baju.
1: Iya Mbak Pin.
0: Ada enggak di rumah? Beli selusin murah.
1: Banyak kan di rumah nih. 50 butir ada.
0: Masih utuh enggak?
1: Makasih dong.
0: Makasih ya Mbak Enda.
1: Mbak Pin, sehat selalu ya
0: Mbak Pin. Amin,
1: Mbak
0: amin.
1: Di rumah.
0: Sehat.
1: Dadah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya, ngomongin gantungan baju ya sekarang udah mahal. Banyak versinya, isi 6 ya, 40 ribu. Wah, mau berkualitas ke tadak pun patah gak benda tu. Ya Allah tolong. Yang punya tu macam palak pukul. Kasar ya nak. Bercanda, bercanda. Lanjut Bu Abang. Produk dud. Yuk, sila.
2: Nah.
0: Prodengdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sampai Bopi tunggunya. Aduh, Bang Bahtiar ke nih.
3: Iya, Mbak.
0: Alhamdulillah, apa gak kabar kapal tuh? Ada ayaknya enggak?
3: Ini sambil-sambil lah nih.
0: Iyalah, sehat-sehat ya Bang.
3: Sambil ngurasnya.
0: Oh, sambil nguras ya, alhamdulillah. Sila Bang Bahtiar lagunya.
3: Lagunya apa tadi?
0: Ada Mbok Fit ke pilihan sendiri?
3: Lagu Mbok Fit lah tadi.
0: Boleh ada Leoni.
3: Sendok dan garpu.
0: Sendok garpu. Baiklah, biasa makan pakai tangan ya enggak? Lebih sedap.
3: Iyalah, benda. Jangan kasih Mbok Fit, takut tekunya aku gitu.
0: Kalau udah biasa pakai kok jari jemari tekunya enggak apa ya?
3: Enggak apa-apa. Kalau itu tanda tanggal gigi.
0: Ada tu. Baiklah, maklumlah kita kan Bong Deso ya nak. Kata Bong Bopi.
3: Salam dulu ya Bopi ya.
0: Silakan.
3: Terutama untuk Bopi lah, kasih lah. Dapat nikmat telefon kayu ni.
0: Alhamdulillah ya, panjang umur.
3: Untuk siapa lagi ni, untuk Naya juga. Untuk siapa, makasih lah Bang Indra tadi tu ya. Apanya. Untuk Asangka juga, anak Tandai juga, Enichan juga.
0: Siap.
3: Untuk siapa lagi? Bang Awi, Bang Dino juga, Bang Jake, Bang Den Padilah juga. Untuk Bang Yahya di Wajo juga. Untuk siapa lagi ini? Untuk Kak Ilma, saya padu juga dengan Bang Junainya. Untuk Bang Syukur dengan Kak Tinanya juga. Bang Rusi dengan Kak Nurjananya juga. Untuk Aura dengan Pak Moknya juga. Ibu Juleha juga. Untuk semua-semua lah yang Wopit ya. Mohon maaf lah yang tak dapat disebutkan ya.
0: Oke.
3: Untuk Wopit, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Batiar. Sehat selalu. Baik, satu lagi tampaknya nih Mbak Abang. Ayo, ini putus nyambung, putus nyambung. Coba-coba. Mana yang bisa, rezeki berarti ya. Yang tak bisa, Allah alam lah. Ini Bopi mau tangkap, dia putus nih. Mau nangkap, putus. Diwak sangka nih. Tak disangka-sangka nih. Tak bisa, berarti kita ke telepon. Yuk, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Benar.
2: Emang udah kenal?
0: Emang kenal yo. Buah pepaya. Buahnya apa? Buahnya di pojok. Ini Bang Yahya di wajok. Betul tak? Pinter.
2: Sila. Siapa sini?
0: Gadis siapa sini? Yuk, Bang Yaya.
2: Lagu Tak Seindah Mimpi.
0: Ya, oke, okay. Pilihan Mbak Fit kan ya. Leowaldi.
2: Iya.
0: Yuk, kirim salamnya.
2: Waktu tinggal sedikit. Buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Satu untuk semua ya.
2: Buat Mama Ririn yang anak kurang.
0: Anak gadis.
2: Maridin anaknya taruhkan, simpankan untuk saya.
0: Ya, simpankan satu. Makanan kali simpankan.
2: Semar ulang tahun lah untuk anaknya, Mama ya,
0: Ririn. Amin.
2: Mbak ke Dinda ni?
0: Boleh ya, Adinda, Mbak.
2: Ayang
0: ya. Istimewa.
2: Buat Ayang yang bertugas semua sukses selalu.
0: Amin, makasih.
2: Diberikan kesehatan ke keluarga.
0: Amin, makasih banyak. Bang Yahya juga sehat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Abang, yang tak bisa chat Mbak Fit ya, nanti Mbak Fit bacakan. 2957 siapa tuh, banyak pendatang baru tampaknya. Bang Burhanuddin, Udin yang jual bubur, namanya Burhanuddin. Janganlah marah Bang Burhanuddin, Mbak Fit nerka-nerka aja, kok pas jualan alhamdulillah enak. Udin yang di jalan, namanya Jalaluddin. Udin yang di kamar, namanya Kamarudin. Om Bofi dari Burhanuddin mau mengucapkan hari ulang tahun pernikahan ke-8, cie. Di hari ke-14 Agustus. Mantap, Dani udah ke-8 tahun dah. Semangat dah Bang Burhanuddin ya. Langgeng. Betul enggak nih hari pernikahan kan? Lakunya hari lahir. Langgeng samawa sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya sehidup sesurga. Sama pasangan halalnya. Baik, makasih Mang Burhanuddin. Banyak yang merdeka ya. Di nuansa hari kemerdekaan 81 tahun. Kurang satunya Bang Burhanuddin. Ini ulang tahun yang ke-8, ya enggak? Salam sehat buat istriku Rika. Waduh mantap. Kok di tipi-tipi kan Bang Haji Roma yang bilang Rika. Yang ini Bang Haji Burhan. Makasih Wasangka Kak Manis Manila. Assalamualaikum Bofi Manis Manila. Selalu gak bisa nyambung, itulah sabar Kak Manis sih. Sekali mau nyambung berturut-turut ya, sekali gak bisa. Itulah. Tadi udah lagunya Mika Mustika Mengalah. Salam juga buat monitor. Makasih kompak selalu. Terima kasih Kak Manis. Iya, Pak Odo ikutan di TikTok. Oh iya Pak Odo. Ya terima kasih Jambi. Oke deh kalau begitu Mbak Abang. Baiklah sampai di sini dulu jumpa Mbak Fin untuk Mbak Abang semua. Kita terima sebagai lagu pamungkas nih Mbak Abang. Gantungan baju, piring sendok garpu, tak seindah mimpi. Terimalah.

dengarkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Haa, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang, dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua kembali Bu Abang di Jumat Ceria 14 Agustus 2026. Dan sore hari ini bersama saya Bu Win akan coba temani Bu Abang sampaikan tengah malam nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Bu Abang, kami awali hari ini ya sampai jam 18 nanti ada informasi jalan-jalan kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan adat kita jam 18 sampai jam 19. Kemudian selepas adat kita ada ragam irama nusantara jam 19 sampai 20. Kemudian jam 20 sampai jam 21 ada acara bijak berpantun yang sebelumnya kita rangkai dengan legenda kita. Kemudian selepas bijak berpantun akan ada hasanah budaya daerah jam 21 hingga 22, dilanjutkan dengan jazz musik sampailah jam 24 waktu Indonesia Barat. Malam Bu Abang, itu dia rangkaian acara kita untuk hari ini di edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan kami informasikan bagi kaum muslim dan muslimat untuk kumandang azan maghrib pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan isyaknya pukul 19.04 waktu Indonesia Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Ya, baiklah Mpok Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mpok Abang mau jalan-jalan kita sore hari ini kemana Mpok Abang? Betul, ke Taman Alun Kapuas, waterfront ya Mpok Abang ya. Ada apa di sana tuh Mpok Win? Ragam kuliner, kita bisa nengok-nengok pinggir sungai Kapuas tuh, dari seberang sini ke seberang sana. Kemudian bisa nengok speed, lalu lalang kan. Sungai Kapuas ini panjang Mpok Abang. Dari alunan ke pejolon sana sambil olahraga, mau pagi, siang, sore, malam. Ah, itu ada semua tuh Mbak Abang. Ada kulineran tuh sore. Kalau misalnya Mbak Abang mau nyantai-nyantai sampai malam, nah situ kue-kue banyak sekali Mbak Abang dijual ya. Apa yang saya teringat sama Kak Pipi Kamboja nih. Lopes. Oh, apa tak sedap tuh lopes Kak Pipi tuh ya. Waduh. Sebatang. Oh, besar. Udah gitu isinya banyak ya. Lembut pula. Rasanya nyaman, gula merahnya gurih ya, manis gurih kelapanya. Pokoknya bergenah lah Kak Pipi tu, nyaman lah pokoknya. Lopes dia tu bintang utamanya lah ya kalau beliau tu jualan. Selain lopes pun Kak Pipi tu jual juga Mbok Abang kue-kue kayak apa, kroket orang nitip, cek kue ya. Kemudian juga ada apa, kukis ya, kokes. Kokes bingke. Apa gitu, minum-minuman ya. Macam air tahu, air rujak, air apa gitu, pokoknya banyaklah air-air semua minuman. Jadi kalau makan kok tak ada minum, seret kat leher tenggorokan ya kan. Jadi dengan adanya minuman, sedap lah situ tuh Mbok Abang. Bisa minum, bisa makan, dan nongkrong di situ Mbok Abang. Nengok lah orang-orang lalu lalang, refreshing bang Mbok Abang, angin sore. Kemudian juga kita bisa menyantai ke situ. Dan bagi umat Islam pun tak payah Mbok Abang, kalau letih-letih habis nongkrong, solat di masjid tak jauh dari situ. Nah, habis solat di masjidnya, nanti kalau sampai malam nongkrong lagi. Nah, nongkrong di situ sambil lah nengok-nengok kapal, lampu-lampu terang di seberang tuh kan. Nengok kapal, nengok apa sih bang kapal? Apa nama tuh? Speed, sampan, sama kapal gak lah ya? Kapal pesiar ada gak kan, wisata kan tuh? Sama ini. Kalau Mbok Abang nengok apa tuh? Ini Mbok Abang. Apa tak itu ya? Anuknya kapal klotok, ya kan? Yang ada tutupnya tu Mbak Abang, kapal kecil tapi ada tutupnya tu, tidak kena hujan, tidak kena apa panas. Kalau kita naik kapal itu tu, tapi ada gak tu nak kapal kalau Mbak Abang pengen nak berjalan-jalan ngitarin Sungai Kapuas, pengalaman ya? Kami dulu pernah ya. Ada kawan kita ni di sini ni, di RR ini belum pernah nyebrang, padahal udah berapa tahun tinggal di RR, penasaran kan. Ayolah kata saya, kita pergi ke sana. Charter speed ya, cuma bolak-balik ya tuh Mbak Abang, cuma bolak-balik ya. Jadi merasakan itu kan bahagianya bukan main nih Mbak Abang ya. Karena kita ini kan Sungai Kalbar nih kan ya, sungainya panjang gitu. Jadi apa yang ada di sini nih, kita juga belum explore gitu Mbak Abang ya. Jadi kue-kue itu banyak dijual di situ Mbak Abang, yang di apa namanya, isi-isinya apa sih ada di waterfront tuh Mbak Abang. Waterfront tuh bisa duduk-duduk situ, jalan-jalan kita sambil nengok jajanan-jajanan pasar ya. Apa ada kue-kue di situ, makanan. Jadi kita tidak lapar, include semua situ. Bisa lihat tempat-tempat wisata, bisa ibadah gak di situ. Jadi kok sampai malam pun no problem. Kata orang sana lah ya, no problemo ya, tak masalah lah gitu. Jadi buat kita lebih tenang gak. Nah, kalau mau nyantai kalau hujan, nah kita bisa berteduh ya, di rumah warga tuh, ataupun seandainya kita bisa balik lah ya. Cuma itu aja lah kendalanya Mbak Abang, hujan. Nah, tapi dalam beberapa hari kota Pontianak belum hujan. Alhasil ya, alhamdulillah juga. Yang UMKM-nya juga bisa menikmati juga keuntungan ya Mbak Abang ya. Semoga juga dengan adanya tempat wisata ini, bukan hanya sekedar masyarakatnya untung menikmati wisata, juga UMKM-nya bisa berkembang dan juga wisata kita bisa maju.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensinch dalam buku Hand Water Boots This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia, ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bissawab.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Baik, Mbak Abang, selamat malam semuanya. Ya, gimana malam hari ini, Mbak Abang? Menikmati bersama dengan keluarga? Tentu, karena besok weekend. Ada rencana kemana, Mbak Abang, besok? Jalan-jalan. Iyalah, jalan-jalan besok ya. Sabtu Minggu. Bila lagi memanfaatkan waktu libur, menikmati suasana libur bersama keluarga. Ya, buat yang belum masih bersama orang tua, waduh senangnya sama orang tua ya, Mbak Abang ya, kebersama dengan orang tua, kemudian juga bisa membahagiakan lah ya, membahagiakan orang tua kita, dan tentunya juga ada rasa ini, ada nyaman, aman dekat orang tua kita, dan juga kita merasa apa ya, semakin dekat dengan orang kita. Nah, orang tua kita juga ya, Mbak Abang ya, tentu memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kita. Nah, itulah namanya orang tua. Orang tua kandung kita maupun orang tua apalah, guru ke ya. Kemudian orang yang kita tuakan, keluarga ke, mak muda ke, orang yang pernah berjasa pada kita, guru-guru kita, baik itu guru sekolah ke, guru ngaji ke, yang intinya mereka tuh ingin kita menjadi yang terbaik. Iyalah, Mbak Abang, malam hari ini ya kita lanjut lagi informasi kita tentang adat kita. Adat kita ni banyak, Mbak Abang. Kita buka mata ya, sampailah kita tidur lagi. Nah, itu ada adat, Mbak Abang, dari kita kecil sampaikan kita kembali ke Yang Maha Kuasa. Orang-orang mengadatkan kita. Nah, adat semua tu, Mbak Abang. Ya, termasuklah tepung tawar. Saat kita lahir, saat kita menutup mata pun ada tradisi tepung tawar tu, Mbak Abang. Nah, itu jadi apa lagi kan kita ni, hari-hari kita cari nafkah, misalnya beladang. Ada juga tradisinya, Mbak Abang, kebiasaan kita yang baik tentunya, dan juga kebiasaan kita yang biasa kita lakukan tanpa merugikan orang lain dan lingkungan kita, yaitu tradisi beladang. Nah, atau kebiasaan beladang kita khususnya yang dipraktikkan oleh masyarakat adat. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita nak berladang, bukan berarti kita nak mengeksploitasi semuanya. Biasanya masyarakat tuh palingan untuk makan hari-hari, dan itu pun tak banyak yang dibakar, sikit ya. Nah, apalagi misalnya hanya untuk cari makan, dan itu pun dimakan buat beramai-ramai, Mbak Abang, untuk menikmatinya. Nah, itulah kearifan lokal kita ya, Mbak Abang ya. Dan juga tanaman-tanaman ataupun ladang itu nanti akan tumbuh lagi pohon-pohon. Nah, jadi ada kesempatan. Nah, dan itu pun dipilih, Mbak Abang. Tidak ada yang pohon yang besar-besar yang langsung ditebang. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang dimanfaatkan oleh peladang tradisional kita, terutama masyarakat adat. Nah, dan juga pohon-pohonnya dipilih, Mbak Abang. Tak semua pohon besar-besar langsunglah ditebang, enggak. Jadi mereka memilih juga kawasan ya, lingkungan yang untuk ditanami padi untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, jadi walaupun mereka ada membakar, tapi tidak banyak, Mbak Abang. Itu dalam kawasan sedikit sekali, dan itu pun untuk dikonsumsi beramai-ramai masyarakat ramai ya. Dan juga pilih, tidak semua pohon-pohon besar pun harus tebang, tidak. Jadi ada beberapa pohon-pohon yang bisa tumbuh dengan segera, tumbuh dengan cepat. Nah, kemudian juga tanaman-tanaman yang bukan tanaman yang termasuk tanaman yang dilindungi, Mbak Abang. Jadi tanaman ya curut-curut bisa tanam lagi kan, pohon-pohon getah, pohon kayak pisang ya, tanaman-tanaman yang ditumbuhi kayak pohon-pohon nangka, pohon-pohon yang biasa, Mbak Abang ya. Jadi bukan tanaman-tanaman yang kecil-kecil gitu. Nah, itulah yang mereka pilih. Jadi bukan tanaman-tanaman yang besar, karena mereka menjaga lingkungan itu. Jadi tanam pohon-pohon yang besar itu tetap mereka jaga. Jadi mereka juga ada aturannya, tidak mau main tebang dan juga main bakar. Nah, jadi ada beberapa tradisi kita, tahapan beradang tradisional nih, Mbak Abang, terutama untuk pemilihan lahan. Nah, jadi petani ini mencari tanah mineral yang subur tentunya, lalu minta izin atau restu ketua adat lewat ritual khusus. Nah, kan
Jadi ada ritual khusus Mbak Abang. Jadi izin dulu mereka. Anda asal terbang, anda asal bangun milih ataupun berladang. Kemudian dilakukan penebasan atau penebangan. Jadi pohon dan semak ini ditebang secara manual pada musim kemarau biar kering sempurna. Kemudian pembakaran terkendali. Jadi lahan yang dibakar secara hati-hati dengan sekat api dan juga pengawasan yang ketat. Nah, juga ada adat Mbak Abang dijaga supaya tak meluas. Dan abu sisa bakaran itu berfungsi sebagai pupuk alami. Kemudian ada penugalan dan penanaman. Nah, lubang yang dibuat dengan kayu penugal ini lalu benih lokal ditanam sama-sama secara bergotong royong ramai-ramai. Nah, kemudian setelah penugalan dan penanaman, barulah perawatan dan panen. Rumput dibersihkan, kemudian panen lalu disyukuri. Yang panen raya ya, panen besar-besaran. Nah, itu dirayakan lewat upacara adat.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Perempat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Baik, Lampu Abang, lagu dari koleksinya Majinur Darlisanto Pada Dulu kita tuntaskan karena tepat pukul 19.04 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
3: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya tuh perannya besar kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, bah. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
2: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
3: Nah, itu benar, moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
2: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
3: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: berperan krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: ampun ini karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Sabang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Baiklah Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih kita sampaikan informasi sebelum kita beralih ke acara berikutnya nih Mbak Abang. Jadi ada 150 anak sekolah di Kota Pontianak menerima bantuan tas dan alat tulis gratis dalam kegiatan sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol bersama DPD Madas Nusantara Kota Pontianak. Jadi ada kegiatan bertajuk Berbagi Langkah Merajut Asa Menuju Generasi Cerdas dan Berkarakter. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah bersama organisasi masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak, terutama yang masih membutuhkan dukungan perlengkapan sekolah.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Malam ini Mbak Abang kita akan hadirkan acara kita jam 20 ya sampai jam 21 itu adalah Bijak Berpantun. Nah, tapi kita rangkai dulu Mbak Abang di awal dengan legenda kita ya. Nah, dan pantun kita siapkan pantunnya Mbak Abang ya malam ini ya. Pantun nasihat. Ini bukan berarti Mbak Wineng mau nasihat ini tak ada Mbak Abang. Ini hanya kita kan ada genre-genre pantun. Jadi pantun nasihat. Nah, malam ini ada pantun nasihat. Ya, silakan Bu Abang yang nak berpantun nasihat malam ini, siap-siapkan dulu pantunnya. Udah saya infokan ya. Pantun nasihat. Nah, kalau ada yang bertanya, pantun temanya apa? Pantun temanya nasihat ya Bu Abang ya. Dan sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, Bu Abang, pantun nasihat nanti juga boleh Bu Abang sampaikan berbalas-balasan nanti boleh berbalas pantun ya. Nasihatnya pantun lain pun boleh, tapi mau pantun nasihat yang kocak, pantun nasihat yang yang pantun lain pun boleh lah, bahasa lain pun boleh, yang jelas pantun nasihat ya. Nanti malam ya Mbak Abang ya, pantun nasihat yang biasa pun tak apa-apa, yang berkocak pun tak apa-apa ya, pantun nasihat agama pun tak apa-apa ya, pantun nasihat perkawinan boleh, apa boleh ya, pertemanan, persahabatan boleh. Tapi nanti Mbak Abang, saya nak putangan legenda kita loh ya. Nah, malam hari ini mau legenda apa nih Mbak Abang? Nah, putar-putar gitu ya tuh legenda kita ni, nak batu menangis tiung kandang, asal mula sungai landa, asal mula sepinggan. Tapi biar kita lebih ngemat lagi Mbak Abang, biar kita lebih memahami lagi legenda kita, tak adalah salahnya kita putarkan kali ini judulnya Batu Menangis Mbak Abang. Kemarin udah batu menangis ya. Kita putarkan tiung kandang je, macam mana? Kita putarkan tiung kandang ya malam ini. Baiklah Mbak Abang, sambil Mbak Abang nyiap-nyiapkan pantun, saya putarkan dulu legenda kita dengan judul Tiung Kandang.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat.

0: Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Cari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi.
1: Iya nak, hati-hati ya Anjong.
2: Iya, baiklah Bu.
0: Ibunya. Untuk itu, ia mengajak ketujuh istrinya menjenguk ibunya.
2: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
3: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
2: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi, aku hanya ingin mengunjunginya.
3: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu, ibu Kanda sudah meninggal dunia.
4: Iya, Kanda. Aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
2: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
5: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjom Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjom Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjom Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjom Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjom Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjom Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjom Linggi. Akhirnya Anjom Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjom Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjom Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjom Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda.
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
2: Anjom, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjom.
4: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
2: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjom. Aku bangga Anjom memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjom suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
2: Anjom. Anjom anakku. Tega sekali kau, nak. Anjom.
3: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Anjong Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjong Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjong Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjong Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjong Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjong Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nakoda. Dan akhirnya kapal Anjong Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjong sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjong Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
7: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Menurut si kain kate, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Oke, Pak Bang, selamat malam semuanya. Ya, gimana malam ini tadi ya? Pantunnya udah disiapkan Bu Abang. Pantun kita malam hari ini, kain katun dilipat-lipat. Ayolah kita berpa

0: Dan nasihat. Oke, silalah Mbak Abang yang nak bergabung di malam hari ini di Bijak Berpantun ya. Pantun kita, pantun nasihat tentang persahabatan ya, tentang etika, kemudian pantun tentang pernikahan ya, pantun jodoh, pantun apa lagi Mbak Abang? Ah, berkaitan dengan nasihat tapi ya. Nah, kemudian pantun kemudian juga ada pantun nasihat yang agama boleh ya, pantun nasihat yang berkaitan dengan lingkungan boleh, yang penting nasihat ya, bisa jangan buang sampah sembarangan ya, jangan nebang pokok, kemudian jangan bakar hutan ya, boleh lampu abang, jangan menimbulkan asap ya kan. Itu dia Mbak Abang, bolehlah sepantun yang berkaitan nasihat tentang agama pun boleh. Baiklah Mbak Abang, ada yang nak bergabung nih, ada Mbak Tini kita ya. Di mana nih Mbak Tini nih? Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Elah lemaknya. Ya Allah, lembutnya. Pakai pelembut kah? Pakai lemak ni. Mana pantun kita ni?
1: Halo, Mbak Wi.
0: Halo. Pantun lah kita ni.
1: Mengelas derum hari hujan. Lihat komodo kawin bukannya, itik kecebur di dalam gua.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbok Win, orangnya cantik, tutur dan sapa ramah tamah orangnya.
0: Oh Allah. Yalah, makasihlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tukang gigi membongkar gigi, menampal gigi.
0: Mantap.
1: Rela terjun udah biasa, jangan dicoba. Senang sekali penyiar sejati, kekal abadi. Murah senyum tawa dan canda, berlapang dada.
0: Mantap.
1: Pantunnya baunya.
0: Sila.
1: Naik onta pergi berhaji.
0: Mantap eh.
1: Berbekal iman dan ketakwaan.
0: Keren.
1: Marilah kita jadi iman yang sejati.
0: Setuju.
1: Kekal kemudian untuk menjalankan segala perintahnya yang telah diberikan.
0: Mantap.
1: Jalan mundur jangan diterjang. Batang kelapa dibelah-belah. Dengan bersyukur akan dimudahkan segala urusan.
0: Setuju.
1: Dengan doa dekatkanlah kepada Allah.
0: Benar dah tuh.
1: Kusangka panas di hari petang. Rupanya hujan di siang hari.
0: Benar dah.
1: Janganlah cemas, mari kita tingkatkan iman. Segalanyalah permohonan akan diberi.
0: Emang gitu.
1: Tukang parkir senang beribadah. Senang membaca Al-Quran dan salawat.
0: Cocok tuh.
1: Janganlah kikir, janganlah serakah. Dalam doa diberi kenikmatan dan nikmat. Itu dulu ya Mbak Wi.
0: Mantap. Makasih Mbak Tini ya. Ngapa ke Bang Jack ni ha? Heran gak kita. Sila ada Abang Panji Combat ya. Halo, bisa berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Mantap.
2: Pantun apa nih Mbak Win?
0: Pantun nasihat lah Bang Panji.
2: Alhamdulillah.
0: Mantap.
2: Ada gak sedikit naruh nasihatnya?
0: Banyak pun tak apa, kita terima. Nasihat untuk siapa nih? buat semua.
2: Semua-semua lah.
0: Ah, baiklah.
2: Ah, ini dia bunyi.
0: Ah, ya. Yeah.
2: Membawalah pahat, tiburonglah dara.
0: Mantap.
2: Terbang ke muton, membawa gak gula.
0: Mantap.
2: Ini nasihat darilah saya. Kalau main mercon, jangan dekat telinga.
0: Kenapa? Bahaya telinga kita.
2: Pecah kedang telinga.
0: Bukan nama. Pecah dia.
2: Satu lagi ni, Mbok Win.
0: Boleh.
2: Ini menyangkut 17 kat ni, ha.
0: Boleh lah, mantap tu.
2: Berjual ikan di pasuruan. Ikan tembekut. Dalam kelontong.
0: Alamak, apa kelontong?
2: Siapkan acara kemerdekaan. Saya nak ikut main bola teropong.
0: Ada ke main bola teropong tu? Ada. Oh ya, ada. Pakai betul-betul. Jadi kecil bola tu ya.
2: Segitulah dulu ni, Bu Win.
0: Iyalah.
2: Waktu masuk lagi.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Panji Kombat ya. Nak ikut lomba pula tu. Bang Panji Kombat ni kita suruh lomba ini lah. Lomba lari pakaian no, pakai duster. Pakai sarung, main bola pakai sarung ya Bang Panji Kombat ni. apa ke Bang Jack ni, ha, saya nak ketawakan orang ya dia tu, ha, masuk tadak tak ketawakan orang. Gigil dia ketawa. Masuk lah Bang Jack, sila. Ngapa pula ni? Ulang-ulang lagi Bang Jack. Sila buat abang kita pantun kita. Aduh, apa ke ni? Ada yang nak gabung nampak tobat-tobat. Ulang cuba lagi Bang Jack. Berjarak sikit Bang Jack. Ada yang nak gabung sama Bang Jack ni yang yang orang apa namanya? Ini baru bisa ni. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ayah saya sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat gak? Anak angkat.
3: Mak saya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
3: Adik-adik saya macam mana
0: kak? Bukan apa? Nama lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tenang. Masa hati saya
0: sejuk tak? Sejuk. Sejuk nak?
3: Sejuk. Kodak mak bapak tu sehat. Adik-adik sehat. Alhamdulillah.
0: Ini buat mantap.
3: Bakalah saya ni tak ada duit kecil.
0: Kau ada besar ya?
3: Duit besar pun jauh sekali lah.
0: Jangan lagi tu. Nanti kami doakanlah supaya dapat cuan besar-besar nanti duit lah.
3: Tak ada naruh duit besar saya ni. Paling-paling 10 senti lah lebar. Itu pun tak ada besar lah.
4: Pantun nasihat malam ni.
0: Iya, pantun nasihat. Bagus nampak ni. Tak sabar rasa.
3: Tak bagus benar.
0: Tak sabar rasa nak dengar.
3: Bagus gitulah. Ambillah tali, ikatlah tali, jangan sampai putus.
0: Pak Ali dah sasaran ni.
3: Dah. Ikatlah tali, jangan sampai putus.
0: Iya.
3: Dia mengikat sepokok mangga. Sebentar lagi kita telah apa tu, 3 hari lagi kita hari 17 Agustus. Yang mana belum masang bendera, masanglah bendera.
0: Ini baru mantap ni. Ini salut kat saya ni, nasionalisme.
3: Ini dah tinggal,
0: ini baru betul.
3: Dah tanggal 16 baru nak masang bendera.
0: Apa Chan?
3: Cuba tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2 tu boleh masang dah.
0: Betul. Alhamdulillah. Mantap pantun kita.
3: Alhamdulillah. Kita tu bukan enggak pemerintah tu nak nyuruh kita berjuang. Dia nyuruh kita masang bendera, ya kan?
0: Benar.
3: Macam mana kau kita nak suruh orang berjuang? Sedangkan masa mereka yang tak nak mahu. Kali pun masa mereka yang masa ada yang masa kubi apa? Tapi masa akal.
0: Aduh. Satu lagi. Boleh, sila. Mana lagi?
3: Berjual padi, membeli kain. Di sore hari main layang-layang. Zaman sekarang udah lumrah judi online. Kalau dikekalkan, harta yang ada bisa melayang.
0: Betul.
3: Betul ke?
0: Ya, betul sekali.
3: Yalah, buat
0: tu.
3: Tindak lah salah.
0: Itulah memang ketagihan tu.
3: Ketagihan, ya. Dari berjual padi, membeli kain. Daun selada di dalam tenda. Zaman sekarang orang suka berjudi online. Dari yang muda sampai yang tua.
0: Sudah. Beratu.
3: Sudah, melarat dah tu dah.
0: Gas, tabung gas selesai.
3: Bukan enggak tabung gas. Tapi kalau rumah ya dan pakai bini lah kok.
0: Itulah ngeri enggak enak.
3: Yang mana mau lah. Mana enggak mau tak salah dilaksanakan.
0: Benar.
3: Tak boleh to be kan kata orang suka kupah.
0: Ya, betul. Tak boleh dianokkan ramai.
3: Itu membawa mudarat kita. Kata orang lah, kata Pak Ustaz. Bukan kata saya.
0: Faktanya dah banyak dah Bang Jack.
3: Ya. Sampai tambah berbesar ke bini apa kan.
0: Banyak dah masalah.
3: Dah gitu lah saya nak macam orang ceramah.
0: Tapi dah betul lah dah tu menggugah orang.
3: Dah lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Putar antos gitu mah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang iya Bang Jack. Kita kan tak tahu nih pantun nasihat nih kan. Nasihat dari mana yang bisa diterima orang kan? Kita tak tahu. Mungkin dari siapa-siapa yang berikan nasihat bisa ya tergugah hati orang kan? Iya, karena dari siapa yang bisa diterima lah gitu. Baiklah Mbak Abang, silakan anda bergabung lagi kita di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Pantun kita pantun nasihat Mbak Abang. Tanya kita memberikan nasihat kepada, bukan memberikan nasihat, ini apa yang namanya pantun. Biasanya kalau pantun tu yang di apa namanya orang dulu-dulu manggitu Mbak Abang dengan cara berpantun ya, supaya kita bisa lebih ngemat gitu ya, lebih cepat gitu dapatnya.

0: Okey, halo Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun dengan santun, Mbak Wit.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan apa Haji tadi ya?
0: Dengan siapa?
1: Pantun, panggil tu pantun cantik, mulut cantik ya.
0: Ah, itu ada no, hikmahnya. Sila.
1: Untuk bayi tu keluarga saya selalu, kalau boleh yakin Mbak Wit.
0: Amin, sama Pak Mok juga ya.
1: Oh, ini pantun tu Mbak Tinik loh.
0: Ah, boleh.
1: Lihat waktu ini loh.
0: Ngomong-ngomong ada makmuk situ?
1: Ada.
0: Oh ada, aman ya?
1: Aman. Nah ini pergi mandi ke daerah keraton. Ke sungai raya belilah anduk. Kalau buat tinik masuk berpantun. Makmuk ni sampai susah tidur.
0: Allah.
1: Kalau tu ada lembut Mak Win.
0: Bukan nama lagi, lemak.
1: Mulai tu sampai makmuk sama wayang, mam tidur.
0: Berat nampak ni.
1: Teringat suara pantun tu lemak lembut tu.
0: Ketawa lah Bang Jack dengar. Guling-guling dia ketawa.
1: Nampak dulu, kok dah berhenti masuk pantun tu. Agaknya lemak, asam mau melambung asam pantun. Udah lemak benda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, Bu Abang yang ingin bergabung lagi di Bijak Berpantun, silakan, jangan ragu dan takut ya. Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Mantap. Sila.
1: Apa khabar, Mak Win?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa ke ni?
1: M. Isa.
0: Okey, Pak M. Isa. Sila, ada pantun ke?
1: Kota Jakarta, kota yang bertuah. Balikpapan, kota yang indah.
0: Mantap.
1: Bukan harta harapan orang tua, tapi sopan santun, akhlak yang mulia.
0: Mantap. Bagus-bagus pantun kita malam ini.
1: Kelapa muda tua tak merata. Karena tak merata ada yang pecah. Masa muda carilah ilmu dan harta. Di masa tua tak payah bersedekah.
0: Mantap. Alhamdulillah.
1: Gak berhenti ya, Mak Win.
0: Baiklah.
1: InsyaAllah kalau ada waktu masuk lagi.
0: Boleh, boleh Pak Muhammad Isa.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Muhammad Isa, makasih banyak ya Pak Muhammad Isa di Mega Timur ya. Silakan lagi Mbak Abang ya. Karena biasanya nasihat lewat pantun ini lebih cepat meresap, ya enggak?

0: Silakan yang ingin berpantun kembali. Halo Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Mantap. Sila pantun kita malam
1: pantun
0: ini.
1: Pantun nasihat ini.
0: Baik, iya betul.
1: Tapi saya sebut-sebut atau nyambung kita agaknya.
0: Pastilah nyambung. Guru besar.
1: Ke Tanjung Bunga membeli es batu.
0: Mantap.
1: Es batunya diambil dari pulau seberang. Apa guna kita solat 5 waktu? Tapi kalau suka menyakitkan perasaan orang.
0: Betul.
1: Orang biasa.
0: Kena nih.
1: Kena nih. Suka itu.
0: Betul.
1: Biasa. Di pantun-pantunnya ada.
0: Iya mang. Kena mang nih. Iya saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lagi yang nak bergabung. Ada siapa ni di telefon kita? Okey. Halo Bijak berpantun. Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Okey.
2: Masa lagi ya, Mbak Win.
0: Boleh.
2: Apa kata Pak Mo tu tadi, Mbak Win?
0: Tak bisa tidur, Pak Mo tu.
2: Bukan payah, Wang Pak Mo. Kalau kita tiap hari baca Al-Quran, sejuk rasa tu hati.
0: Betul.
2: Habis solat, 5 waktu, kita baca Al-Quran tiap hari. Kami pantun lho yang bawin ya.
0: Boleh, sila.
2: Di tepi pantai, perahu merapat. Turun cepat sebelum ada penjaga. Kami santai selalu semangat.
0: Harus.
2: Di perempat membangun budaya bangsa.
0: Betul ada tu. Tak ada salah.
2: Biarkan bunga selalu berkembang. Satu udah putus, terbakar api. Kibarkan bendera satu tiang. 17 Agustus sebentar lagi.
0: Iyalah dah, kibarkan bendera merah putih wajib ya.
2: Terang bulan di waktu malam.
0: Cakep.
2: Sambil memancing ikan di laut. Dengan berjuang untuk mengenang. Betil di jinjing, jalannya ngebut.
0: Apa ke dengan butuh?
2: Itu dia lah ya, Mbak Win.
0: Ya, Mbak Tini.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini. Karya Bakti ya. Okey. Sila, halo Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Ada Muhammad Isa tadi berpantun.
0: Ada.
3: Ya. Mantap.
0: Bukan nama.
3: Ya, sejuk rasa hati dengar.
0: Betul.
3: Yalah, begitulah pula.
0: Ya, Maros.
3: Membeli pulsa pakai duit 100. Sistaknya lupa, pastilah tinggal. Pantun Muhammad Isa sangatlah, pendengaran saya sangatlah bagus. Wajarlah, dia tu kan ketua Portugal.
0: Tengoklah tu. Ada lagi. Pak Mat Isa tu tak lolos. Yang lolos tu Bang Jack.
3: Buah berkisah masaknya mengkal. Putera Antos berarti dia tak ada degil. Ya kan?
0: Iyalah, dibucurkannya lah daripada bonyok.
3: Muhammad Isa wajar ada di ketua Portugal.
0: Apa alasannya?
3: Pantahlah Mbak Tini mau jadi wakil. Mbak Tini wakil apa?
0: Awal-awal sih antus betul. Kali ini muncul.
3: Tak, saya tu memang antus. Bukan saya ni degil-degil. Tak, saya tu jelas kan.
0: Awal sih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal bagus. Tak ngira kak sekali dah dekat-dekat ni makin jadi. Kambuh. dari Bang Panji Kombet ya. Putra Santai Bang Panji Kombet. Nah, ini Putra Santai tadi Putranto, ini Putra Santai. Dapat ada dapat yang baru di Marabini. Tidok pun malas. Ini ada perlombaan yang baru bermain api nak nyambut 17. Oh, ada main api berani ya. Kita takut main api. Main api nanti terbakar kan tak? Pemain api apa tu, bola kali kan tak? Ya lah, makasih lah Abang Panji Kombet ya. Sila lagi buat abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Pantun kita, pantun nasihat. Boleh pantun nasihat apapun ya. Pantun nasihat yang lucu-lucu pun boleh ya. Pantun nasihat yang gembira pun boleh. Pantun yang memberikan motivasi pun boleh ya. Yang penting itu pantun nasihat memberikan kita warna ya.

0: Oke, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Sila. Eh, boleh.
1: Bareng Cikini pergi ke Ambon. Hari Selasa pergi berenang. Malam ini kongali dengan batini masuk berpantun.
0: Ngapa?
1: Hati gelisah menjadi senang.
0: Alah, alah. Kuat ngakak, nak.
1: Oh. Untuk gue yang senang kupa, nih.
0: Boleh.
1: Pakai ojek. Beli kurma, beli lamentos. Dari England. Pergi ke kolam membaca ikan kurau.
0: Apa tuh sengkurau?
1: Kalau Bang Jack memang di rumah ada putra Anton.
0: Di luar?
1: Kalau di luar dia tuh suka nangga kau.
0: Betul.
1: Oke lo ya cuy.
0: Iya kong. Iya kong Ali tadi ya. Akungnya kita semua ya. Mantap nih kong Ali nih. Cucunya banyak ya. Ada nak gabung lagi yang nak balas pantun nih, ketua Portugal nih. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Bukan ketua.
0: Apa jak penasehat?
2: Enggak, tak ada sangkut anggota pun bukan.
0: Oh, mau buka cabang baru, ketua ketua pusat.
2: Bukan putra Antos.
0: Oh, putra Antos tak terima benar.
2: Nanti kan tersinggung Mbak Tini dengan Mama Isa. Waktu dah resmi dah dapat piagam lah dia berdua.
0: Tengoklah tu. Aduh.
2: Banyaklah nyamuk dia pukul sukun.
0: Mbak Mo lagi kena. Orang diam-diam. Orang betul-betul pukul sukun.
2: Sebelum berpantun, ucapkanlah Assalamualaikum. Malam ini Pak Mo sekali ya masuk berpantun.
0: Ngapa pula?
2: Dia sudah dimasukkan aura dalam minyikum. Dah suka nampak penyakit. Barulah melengkung masuk dalam minyikum. Rasa.
0: Wah, biasa. Lagi.
2: Cuba macam saya ni kan. Antos ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang ni ujung-ujung ni terbiat pula ni ha. Awal-awal tadi betul. Sekarang ni kusut. Sekali nak selesai ni lu keluar PL ni ya tak mang degil lah. Yalah abang nampak kita menghibur ya. Buat enjoy je lah, buat ketawa ya. Hati yang sedih jadi bisa jadi gembira ya tak. Kayak Nuaim tu sahabat Nabi ya tak. Memberikan kebahagiaan dari masa hidup sampai sahabat Nabi ya, Nuaiman ya, yang memberikan kebahagiaan selalu membuat Rasul ketawa ya kan. Jadi kalau orang selalu memberi buat orang lain bahagia ketawa, maka malaikat pun ikut gak senyum ya enggak. Syurga lah tempatnya ya. Okay, halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santu. Ini saya tak kira nyakat orang. Saya nak murid nasihat je.
0: Iyalah.
2: Tapi mula pakai tundang saya.
0: Mantap ni.
2: Mantap lah. Nama kau putra Antos. Nak angkat bang Sakil. Dengar tundang saya ya.
0: Sedak lah bang Sakil ni.
2: Ini betul lah ni. Ada cerita nenek dan datuk. Kalau mau kahwin harus bisa ngeliling dapur. Inilah pepatah orang tua zaman dulu. Kalau tak ada kahwin nanti jadi bujang lapuk.
0: Oh,
2: bukan tu Pak Mo ya Pak Mo.
0: Oh, harus keliling dapur lo ya.
2: Apa lo kata orang tua?
0: Orang tua dulu. Iyalah betul.
2: Janganlah suka nak jadi bujang lapuk. Nah, kalau sudah tua badan kita pasti bungkuk. Dapalah pula nak mengurus di dapur.
0: Perempuan lah. Bini lah.
2: Kalau diserang penyakit posoh dia campur batuk. Jajah wali.
0: Kena asap wali. Kena lagi kau ngali tengok lah tu.
2: Wak Wali tu pun udahlah besar batuk kan. Nak ke melengkung.
0: Aduh, ya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Ali lagi disenggol ya ndak tadi Pak Mok atau siapa-siapa ya mang. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi ya. Ada orang Kota Baru nampak ni nak bergabung ni ya, silakan. Nampak yang baca doa nampaknya terkenal ni. Baca doa spesial di perempat ni ya. Masuk sila yang nak bergabung ni Mbak Abang. Kenapa pula tadi tak bisa tu? Pak Awik masuk Pak Awik. Nampaknya Pak Awik nak masuk ni. Cuba sekali lagi. Jedah. Biasanya memang agak susah dia masuk tu. Susah nak nak diangkat ya. Entah apa ke ya? Nak cuba sekali lagi Pak Awik kau nak bergabung ya. Okey, akhirnya Bang Panji combat gabung. Tak apa. Sila Bang Panji, halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Ini pantun agak terlambat sikit ni.
0: Ya tak apa.
3: Pantun robok ni tadi ni Mbok Win.
0: Ya tak apa, baguslah dah.
3: Dapat duit melayang penjurunya 4. Penjuru 4 betul ya?
0: Ya.
3: Belikan siri kaya sambil roti golong.
0: Alamak.
3: Luar biasa kenyang makan ketupat. Karena apa sebutiknya besar karung.
0: Alamak. Yang kemarin besar bantal lah, ini besar karung pula.
3: Kalau biasa di Baghdad ni anak Bok Win.
0: Benar lah.
3: Besar karung ketupatnya.
0: Oh, sedap lah ngeroyok tu.
3: Daun-daun nipah cucuk atap tu itu yang dibikin. Aku tak sekilo isi ah.
0: Bukan nama ya. Aduh, sedap lah tu.
3: Baring bergagap sambil menceluk. Kaki terjerat, mulut terbebat. Paling sedap di robok-robok. Makan ketupat, belauk kan lepat. Aneh kan?
0: Aneh. Lauk kan udang, ikan ni dak.
3: Ini apa lepat?
0: Sama ya lah.
3: Biasa. Karena dicampur dengan lepat.
0: Itulah
3: dulu dibuin.
0: Saya.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji Kombet ya. Di Bakau, Baghdad ya, Bakau Darat. Okey, sila lagi. Pak Awi masuk Pak Awi. Terakhir ni kita silakan anak bergabung penutup baca doa ya. Malam hari ni pantun nasihat masih kita kasih waktunya jeda ni buat abang yang nak bergabung ya. Aman. Cuba-cuba terus Pak Awi, jangan putus asa ya. Semangat terus Pak Awi bergabung di perempat ni. Ada Pak Muhammad Isa. Sila. Okey, halo bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Okey.
4: Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Asal bermanfaat untuk dirinya. Hidupmu di dunia janganlah terlena. Ingat waktumu pastikan tiba.
0: Ya Datu, betul lah Datu.
4: Ke pulau lalu ke Tegal. Belitung Win ke Sungai Raya. Kalaulah saya jadi ketua Portugal. Tentulah Mbok Win anggotanya.
0: Masih mending anggotanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak apa. Kalau bercandakan saya tak apa. Jadi anggota lah saya ni. Jadi anggota ketuanya Pak Muhammad Isa ya, nak rela pula tu Pak Muhammad Isa tu ngaku pula mau ketua Portugal. Okey, baiklah Mbak Abang, kita sudah di penghujung ya. Mak kasih banyaklah buat semua yang sudah bergabung di Bijak Berpantun malam hari ini ya Mbak Abang ya. Dan juga pantun nasihatnya semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa jadi perenungan kita semua ya. Okeylah Mbak Abang, makasih banyak. Habis ini jangan kemana-mana Mbak Abang, kita masih lanjut lagi dengan musik dan informasi nanti sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik Mbak Abang, lagu Madura tadi ya, lagu Madura enak-enak sebetulnya, lagu-lagu daerah nih Mbak Abang ya. Saya sih tak bisa bahasa Madura, tapi dengar lagu Madura tadi itu enak juga ya. Lagu-lagu daerah nih rata-rata semuanya ya, karena daerah Indonesia kan, biarpun dari Sabang sampai Merauke, baik lagu dari timur Indonesia ke, dari barat Indonesia ke, dari kawasan tengah Indonesia ke, nah itu semuanya kenapa ya, kok kita rasakan tuh familiar sekali di telinga kita. Nah itulah Indonesia ya enggak, karena kita ini memang walaupun berbeda-beda tetap satu. Apalagi ini kan udah 17 ya, jelang 17 Agustus ya, dengan berharap bahwa kita berbeda-beda ini tetap mempertahankan keutuhan bangsa kita. Baiklah Mbak Abang, kita sambung lagi informasi ya Mbak Abang ya. Ini mengenai tadi lagunya, ini tradisinya nih Mbak Abang. Ada tradisi unik suku Madura yang tentunya masih lestari sampailah sekarang. Nah ini suku Madura memang mayoritas tinggalnya di bagian timur Jawa Timur ya Mbak Abang ya. Paling banyak tinggal di Bondowoso, kemudian di Situbondo, kemudian di utara Lumajang, utara Jember, dan timur Probolinggo. Jadi orang Madura ini juga banyak bermukim di Tapal Kuda, macam Pasuruan, sampailah utara Banyuwangi. Saya sudah sampai di Pasuruan nih ya. Jadi Pasuruan tuh ada ketemu saya Masjid Cengho ya, Mama Cengho. Ornamennya tuh Tionghoa, Mbak Bang. Warnanya merah itu, tapi ada tulisan Muhammad Cengho. Lanjut lagi ya Mbak Abang, memang suku Madura ini unik Mbak Abang, dan juga punya tradisi yang unik yang tentunya sangat menarik.

sapi ini diadu cepat sampai menang, sampai ke garis finish tandanya Mbok Abang dengan panjang lintasan tuh kurang lebih 100 meter. Kemudian ada upacara rokat Mbok Abang. Nah ini upacara petik laut ya, sebagai bukti syukur akan semua nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tradisi ini juga bisa memberikan kelancaran rezeki dan keselamatan bagi masyarakat Madura. Kemudian ada lagi Mbok Abang, masih banyak lagi tradisi-tradisi lainnya ya Mbok Abang ya, di Madura yang masih sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakatnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Baiklah, Mau Abang, kita masih menginfokan tentang tradisi unik suku Madura, Mau Abang, yang masih saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakatnya. Jadi ada tok-tok, ini aduan sapi khas Mas Lembu. Ini kompetisi aduan sapi yang saling seruduk. Jadi sapi yang merasa yang mereka adu ini adalah sapi jantan, Bu Abang. Jadi sapi ini dinyatakan menang kalau berhasil membuat lawannya kalah, menyerah, dan lari. Selanjutnya ada ritual ojong. Ojung ya. Tradisi ini sejenis permainan dengan melibatkan dua laki-laki. Jadi mereka ini akan beradu fisik pakai media rotan dengan panjangnya 1 meter untuk alat pemukul. Dan Bu Abang, perlu ketahui bahwa tradisi ini berlangsung sebagai bentuk permohonan hujan dan supaya bisa terhindar dari berbagai malapetaka karena kekeringan. Kemudian ada lagi upacara nadar. Jadi upacara ini dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap tahun oleh warga desa Pinggir Papas, Kalianget, Madura. Di upacara ini berlangsung pukul 4 sore dan masyarakat berduyun-duyun menuju makam leluhur dengan membawa perlengkapan upacara. Dan satu lagi, Mbak Abang, ada mondok. Jadi tradisi ini melepaskan anak-anak untuk mondok sejak usia kecil, Mbak Abang. Dan ini udah ada sejak dulu. Jadi anak-anak ini akan mereka pondokkan, bukan cuma di sekitar Pulau Madura, tapi di berbagai wilayah di Jawa Timur utamanya.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanuri ala kubur wa maja'al kabrahu haudatan.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu dah ramai orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penata. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Rasa dari sih memang dan sanggih.

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opo Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opo Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dinamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia, karena di atas bukit itu kan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam dan sembilan pulau yang membuat. Pupu yang menambun, Syaikh Muhammad Saleh, Putera Ayu, Patih Gantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangku Bumi. Dan nambahlah yang pertama. Sama inilah Patih Gantar. Patih Gantar ni dari ya, Sidin Yang. Sidin Yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu yang. Satu yang kan satu datuk. Sidin Yang. Satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Telah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau ajoe adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tak selamatnya dia tak mau dijaga. Maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan itulah yang mesti dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun lalukan Hasan Udin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana ke Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh, yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opo Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opo Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Oh, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
2: Iya, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya?
1: Taruh ya situ di meja tu.
2: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Dan kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Mbok abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan. Buat dapur, hemat biaya. Dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan. Karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada. Kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Rah, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

teman dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benar lah bang. Oh udahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak lah dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.